teman-teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Itay, si Sadar kasing, sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, aku lagi naik-naiknya.
1: Iyui, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah, jadi tuh aku kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iya, maksud bicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sih harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, batu besi. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu berkarya. Dari konten kreator ke apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia maju.

handphone pribadi. Meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Pengisi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara tentang kenyataan, tak rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengakui usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau harinya kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalian tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pakai pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh? Desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh? Masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
1: Iyulah sih, ya sih bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, mesti ini selalu labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terhadap arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polisan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: kamu?
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
2: Dewi Dukun.

0: Informasi kali ini teman Pro 2 terkait dengan Pemprov Jawa Barat menyiapkan aplikasi pengaduan daring sebagai wadah bagi masyarakat untuk melaporkan temuan rokok ilegal. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan menekan peredaran rokok ilegal. Informasi lainnya teman Pro 2, Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan memastikan implementasi skema multi usaha kehutanan akan diawasi dan yakin yakni melalui mekanisme perencanaan usaha dan penegakan hukum. Informasi lainnya. Teman Pro 2, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sedewa membuka suara soal perlindungan hukum bagi pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Menurutnya perlindungan hukum tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kekebalan hukum kepada investor. Demikian info Pro 2 di saat ini. Dan untuk informasi lengkapnya dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 bersama saya Fali Tanikuele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

OTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu ingat sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga

2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga dukungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Eh, kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Apa sih?
1: Beta tahu alih maksud ni. Pasti minyak bumi dan batu bara tu.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batu. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya hei, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Eh, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Yaudah, kamu teman-teman baik, kamu teman Pro 2. Selamat siang untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Pro 2 FM. Untuk teman terbaik kamu, senang sekali saya masih menemani ruang dengar teman Pro 2 semuanya. Dan informasi-informasi terupdate masih akan terus Vali hadirkan untuk teman Pro 2 yang masih tetap stay tune di Pro 2 FM Ambon. Tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

Kosmo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita move on ke jam 9. Di jam 9 akan ada Music Planner. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng pastinya dengan seru-seruan teman Pro 2. Karena nanti bintang tamunya ini spesial sekali. Ngobrol bareng sama musisi, kita bakal kulik di segi bisnis ya, apa segala macam. Jadi jangan sampai ketinggalan teman Pro 2 di jam 9 tepat. Jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di Kosmo FM Pro 2 Jakarta.

merasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam.

0: Dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Bro juga udah bisa ngelihat mukanya. Ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio. Kira-kira hari ini kita bakal ngobrol
1: sama siapa? Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampe juga lama sampai Jakarta.
0: Benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara.

0: seni musik memang.
1: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya.
0: Iya, masih nyambung.
1: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
0: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih, Mas. Sebenarnya ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
1: Iya.
0: Waktu itu dari SD tuh sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
1: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
0: Iya, Orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
1: Oke.
0: Awal-awal apa namanya? Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Mm-hmm. Jadi kalau orang tua MC saya ikut gitu.
1: Oke. Tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
0: Iya, jadi pembawa acara dulu dia mimpin orkes Melayu gitu.
1: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya?
0: Iya, betul.
1: Wah, ini seru banget sih. Jadi dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius berarti kan SMP kan, masih kayak belajar gitu-gitu ya?
0: SMP yang ngeband ala-ala anak sekolah sih, Mas.
1: Oh, udah langsung ngeband gitu ya?
0: Bukan ngeband, yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tua tuh SD lah. Hmm. Masih kecil banget memang.
1: Okay.
0: SD. Ya, yang itulah belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat. Habis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
1: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
0: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih, Mas, sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Karena saya tuh kuliahnya. Iya, Mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
1: Oh.
0: Jadi sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja.

0: karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan, ya udah ya untuk makan. Makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan, uangnya nggak dapat, mau gimana bayar kontrakan, bayar iyalah,
1: katanya makanya
0: mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
1: Oke, tapi nggak apa-apa kan, menjadi dapat pahala ya juga kan.
0: Iya.
1: Tapi sekarang malah gimana? Iya. Halo ilmunya.
0: Nah, sekarang sih ngajar, masih ngajar.
1: Oke.
0: Okay. Iya, karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
1: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya, gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana, apa namanya, apakah musiknya mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih.
0: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya, SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih, kami RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
1: Pernah,
0: okay. Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah.
1: Ya.
0: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu, anak saya udah yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
1: Oh wow, wow keren banget,
0: yang
1: siapa?
0: Yang juara dua ya.
1: Juara dua tahun lalu.
0: Tahun lalu.
1: Di Pekanbaru apa nasional?
0: Di nasional.
2: Siapa namanya?
0: Sofi Novindri.
1: Oh Sofi Novi, ya Allah, wah. Kita bertemu ya, sosok mentornya berarti ya.
0: Enggak mentor-mentor kali sih mas. Kebetulan saya guru dia di sekolah.
1: Wah keren. Oke.
2: Orang di balik layar
1: ya benar. Wow, okay. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya.
0: Iya, kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh, gigs remaja tuh udah pada jalan. Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh, jadi gigs buat anak-anak SMA, anak remaja-remaja gitu kan, main-main musik. Oh, jalan lah, syukurnya.
1: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
0: Nah kalau yang sekarang-sekarang nih Pekanbaru ngeband sih mas, kebanyakan rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
1: Wow.
0: Iya.
1: Seru.
0: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
1: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal, terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu, yang aku pengen apa namanya pengen highlight itu apa tadi, Organic Ensemble Music ya. Yeah.
0: Oh iya, itu grup kami mas, kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
1: Oh wow, oke. Nanti kita bakal bahas lengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya.

0: masih di Musicpreneur di pagi hari ini dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Oh iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal. Jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya di sekolah saya lama di SMA 5 itu Senja 5 nama sanggarnya. Jadi
0: okay.
2: Jadi mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal.
0: Wow.
2: Berapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kayak Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ya, ngikutin reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Yeah.
2: Ada musik latar yang nggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke.
2: Okay. Yang nggak apa, yang nggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Oh. Itu aja sih bedanya.
1: Terus daerah Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordion kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata
0: itu kondok. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas
1: sudah dari Melayu.
0: Identitas.
2: Iya, sama.
0: Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya, yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, cuman.
0: Oh gitu. Kenapa beda? Kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih. Beda segmen sih, Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh ada berapa ya? 4 atau 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian, jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu.
0: Tidak
2: dominan tradisi gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Lebih inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: The Cash namanya.
0: Oh, The Cash, oke. Okay.
2: The Cash itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Yeah.
2: Dia ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya. Jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Okay.
2: Kayak konsep apa ya? Konsep dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Jadi dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya gitu kan. Se-circle juga ya.
2: Sesirkan. Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi mainnya ya udah.
0: Ih, sorry.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau okay. corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
3: Agak ngeband.
2: Nah kalau ini, kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten. Di DSP juga fokus ngerjain di DSP kan.
0: Wih, seru.
2: Gak jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Ya, ngerti DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: udah ya. Album. Iya, Mas, udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album masih.
0: Oh belum, masih single
2: masih
0: aja.
2: Masih ngerancang-rancang, iya.
0: Eh seru.
2: Masih ngerancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Karena konten kreator sih mas, jadi dia produktif memang kan. Jadi dia pikir lagu itu kalau dihitung sama yang gak rilis banyak sih sebenarnya. Sama yang gak dirilis. 30. Enggak segitunya.
0: Wah seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu. Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya setiap hari? Harian ya, biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang ada yang lain nggak gitu, nggak okay. Referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu. Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik, kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu.
0: Iya
2: sih. Ya nonton TV aja ya denger musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone. Ringtone-nya udah
0: musik lagi. Ya. Kan?
2: Iya juga. Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Nah, gitu ya teman bro dua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi emang Mas WRG juga explore ya di dunia musik apa segala macam, terus abis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi, nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman pro 2 yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, masih di Salsim FM Pro 2 Jakarta dan masih jadi RRI Net gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Planner sama Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio Dada Bumi dan juga Dwi Argi. Oke,
1: iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak?
2: Gimana ya? Apa dulu nih ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi muda sekarang,
0: apalagi sekarang bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas, jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Nah, kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya, kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
2: Identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang udah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Ah, tuh.
0: Hipdut tuh udah
2: mana fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita. Pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya ada Bumi, kenapa kita juga bawa narsum dari daerah-daerah supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi gak harus harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ya ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu, yang gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan ke daerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain, itu karena musik, bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa, orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan, tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke deh. Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you, Om Davi.
0: Ada cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh gak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya bisa didengarin di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project project sendiri, Mas?
2: Wah, project sendiri, project
0: solo. Oke, oke.
2: Iya.
0: Ini tentang apa nih? Kalau bisa di recap dikit.
2: Ya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih maksudnya.
0: Isi
2: lagu-lagu, iya bukan instrumental lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Bisa. Boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Okay. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya Mas Dwi. Oke. Okay. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman bro dua yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol satu jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Music Planner. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue ada Davey Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
1: Ya. Oke.

merasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info kedua.
7: Selamat siang teman Pro 2, bareng gue Cip, ini dia Info Pro 2. Info pertama, serial Avatar The Last Airbender musim kedua yang tayang di Netflix sejak 25 Juni akan menampilkan sisi lain atau bayangan dari karakter Aang, Zuko, dan Sop. Showrunner Christine Boylan menjelaskan bahwa setiap karakter memiliki sisi kepribadiannya yang selama ini tersembunyi dan akan dieksplorasi melalui alur cerita khusus dalam 8 episode. Info selanjutnya, Badan Perfilman Indonesia atau BPI menilai GAFF Market menjadi forum penting bagi sineas untuk membangun jaringan dan menciptakan kolaborasi baru di industri film nasional. Ketua Umum BPI Fauzan Zindi mengatakan forum seperti ini sangat dibutuhkan terutama oleh pembuat film muda yang sedang mencari mitra untuk mengembangkan proyek. Info selanjutnya, sebanyak 500 hingga 600 pengunjung menghadiri acara Net at the Library bertema Jakarta 499 menulis halaman ke-500 kota Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta menghadirkan diskusi, pertunjukan seni, peluncuran festival sastra, dan berbagai kegiatan literasi. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Pro 2 Hitlist.
6: Info Pro 2.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia.

0: tinggal angkatan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbisa, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kesing AI yang bisa bantu patung.
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada leka apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman Pro 2 berakal terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Ya, teman-teman berdua, tidak terasa udah jam 1 siang waktu Indonesia Timur ya. Kita bakal update informasi seputar olahraga teman-teman berdua. Tapi kamu mengingatkan jangan sampai lupa untuk makan siang teman-teman, karena makan siang itu penting juga ya. Jadi jangan sampai, karena kalau misalnya gak makan siang bisa sakit kayak aku sekarang. Tapi aku masih tetap semangat buat nemenin kamu. Nah, setelah ini bakal aku putar lagunya Bernadia dulu dengan Rabun Jauh.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Statement kedua, Naomi Osaka memastikan tempat di partai puncak Bet Homburg Open setelah mengalahkan Wang Xiu ya 2 set langsung. Di mana kemenangan itu sekaligus mengantarkannya ke final WTA lapangan rumput pertama sepanjang karirnya. Bermain di lapangan utama Bet Homburg Statement kedua di Jerman, Osaka menang 6-3 pada laga semifinal untuk Jumat 26 Juni kemarin ya. Di petenis Jepang itu hanya membutuhkan waktu 70 menit untuk menuntaskan pertandingan. Sepanjang turnamen Osaka tampil konsisten tanpa kehilangan satu set pun. Di mana ia sebelumnya menyingkirkan Magdalena Fritsch ya untuk mencapai semifinal. Saat menghadapi Wang, Osaka mencatat ada 8 asih ya, dan memenangi 79% poin dari servis pertama. Ia juga hanya menghadapi satu break point sepanjang laga.

0: Din, si Tauseng, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting buat katong tahu katong dasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tapi jalan.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi

penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album.

Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antar kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

pasal 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Info Perludem pada pukul 3 waktu Indonesia Timur Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Berau menggratiskan seluruh fasilitas pendidikan dasar hingga menengah bagi seluruh anak usia sekolah di daerahnya. Kebijakan populis ini diluncurkan sebagai sebuah keputusan yang resmi ya, dalam bentuk langkah konkret untuk mencetak generasi unggul dalam mendukung program nasional Asta Cita. Dan Bupati Berau juga mengatakan komitmen ini bertujuan memutus mata rantai putus sekolah akibat kendala biaya yang sering dihadapi oleh keluarga kurang mampu. Ia meyakini pendidikan yang merata akan mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia di kawasan ujung Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya Teman Pro 2, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempercepat pemerataan mutu pendidikan di wilayah kepulauan melalui 3 pendekatan sekaligus. Pendekatan itu mencakup infrastruktur fisik, penguatan kompetensi guru, dan pembangunan budaya sekolah. Pada 2025, pemerintah telah merevitalisasi 16.167 sekolah di seluruh Indonesia. Prioritas selanjutnya diarahkan ke daerah tertinggal, terdepan, dan tertular, serta wilayah terdampak bencana. Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat juga mengatakan, revitalisasi bukan sekedar perbaikan fisik gedung. Program ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pendidikan bermutu yang menjangkau seluruh anak Indonesia. Dan informasi terakhir kita, Teman Pro 2, Menteri Pertanian juga menyatakan kesiapan Kementerian Pertanian mendukung hilirisasi hasil riset perguruan tinggi. Hal tersebut dilakukan guna mempercepat swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Dan pastinya komitmen tersebut juga disampaikan Amran, Teman Pro 2, karena menurutnya kolaborasi dengan perguruan tinggi akan terus diperkuat melalui pemanfaatan berbagai inovasi yang telah dihasilkan oleh kampus. Informasi selengkapnya dapat teman kunjung laman resmi kami, rri.go.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awal.

0: Kita si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iyui, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang itu banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, secara betul lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dek kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowe, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: itu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, saya yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih, Osi masih pakai standar lama. Standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti, sah, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Osi tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film sentang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batul lah. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya, sudah.

0: Bapak itu betul yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
1: Tapi yang besar juga para beta.
0: Oh, usin setelah labelai.
2: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman Perdua, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: kamu?
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Kembali lagi bersama Kevin di sini, teman. Dan spesial banget dorong dengar kamu. Tidak terasa kita di jam 4 sore ya, teman Bro 2. Informasi bakal akan tetap aku hadirkan buat kamu semua ya. Jadi jangan ganti station kamu, terus sama kamu di Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan 20 tanggal lagu pilihan akan menjadi list yang bakal aku putar setelah ini ya, di top 20 kita.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga waktu.

kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Apa sih?
1: Beta tahu ada pemaksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Cerapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, dia akan segera habis. Sudah nggak cari angin habis, angin terkena habis.
1: Yoi, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul. Jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

kedua, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Pro 2 kembali lagi bersama di Pro 2 Top 20 ya teman, internasional. Dan teman, aku Tio Nugroho kembali lagi buat nemenin kamu di malam hari ini ya, sampai malam nanti. Dan langsung saja kita dengarkan track terbaru ya. Ini ada new entry dari Olivia Rodrigo ya, dengan The Cure. Ini salah satu single terbarunya dia juga ya, di album barunya dia yang rilis juga. Dan teman Pro 2, di posisi selanjutnya akan ada Need Your Love by One Republic, yang di minggu lalu berada di posisi 19, sekarang ada di posisi 18. Tapi sebelum itu teman Pro 2 ya, ada dua lagu yang harus keluar dari top 20 chart minggu ini, yaitu ada Go dari Blackpink dan juga Chom dari Billy Monster.

Di posisi selanjutnya ada Lemonade, teman pro 2 dari Aespa yang naik satu peringkat dari minggu kemarin di nomor 17 hari ini ya. Dan nanti juga akan disusul dengan lagu dari Fall Dead by Kehlani, teman, yang sayang sekali harus turun 5 peringkat dari minggu lalu, yang sebelumnya di nomor 11 sekarang berada di nomor 16.

Di chart nomor 11, nomor 2 ada Day Day dari Shakira featuring Burna Boy. Ya, official theme song dari Piala Dunia 2026 ini naik ya dari posisi minggu lalu di 20 ya, dan minggu ini ada di posisi 11. Next one, bakalan ada Harry Styles dengan Dance No More, teman Pro 2. Dance No More ini juga naik 4 peringkat dari minggu lalu, berada di nomor 14, sekarang ada di nomor 10.

0: talk about.
1: Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Di posisi 8 nomor 2 ada Hate There I Made You Love Me dari Ariana Grande ya, yang di minggu lalu berada di posisi ke-13, sekarang naik 5 peringkat. Dan selanjutnya di posisi ke-7, sayang sekali harus turun 4 peringkat dari minggu lalu ya, yang kemarin ada di posisi 3. Sekarang ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.

Masuk ke posisi 5 teman bro 2 ada Homebreaker dari Summer. Dan ini naik satu peringkat dia dari minggu lalu yang ada di posisi ke-6. Habis itu di minggu ini ada di posisi ke-5. Dan nanti bakalan disusul juga dengan Runaway dari Lady Gaga dan juga featuring Doichi. Oke.

sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap. Pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Nomor 2 di posisi kedua ada Swim by BTS ya, yang dari minggu lalu bertahan di posisi ini. Dan di posisi 1 akan ada Dracula by Tame Impala dan juga Jennie. Dan ini juga sudah beberapa minggu ya berada di posisi pertama di top 20 Ambon International.

98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama Tio Nugroho di sini. Dan teman, nantikan ya, karena nanti jam 7 kita bakalan ada narasumber ya dengan komunitas Tate. So tetap stay tune terus aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Ya, Sema Brodo masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Brodo RRI Ambon. Teman terbaik kamu, teman Brodo. Sore hari ini buat kamu ya yang sedang menikmati waktu bersama keluarga kamu, ataupun kamu yang mungkin lagi on the way buat pulang, karena hari Sabtu biasanya ada juga yang masih masuk, ya gak sih? Dan pokoknya teman Pro 2, buat kamu yang hari ini mengalami mungkin harinya cukup berat, tetap semangat aja ya, karena hari yang berat itu pasti akan berlalu gitu. Dan Tio Nugroho nanti bakal tetap nemenin kamu terus sampai pukul 12 malam. So tetap stay tune terus aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

0: I can't move on, this station on the crap.
1: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh, aku lagi naik-naiknya.
2: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
1: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
2: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
1: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
2: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
1: Jadi sekarang jangan ragu berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
2: Yowie, ayo, kita harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari kantong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Sore 2 saatnya kita mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.
1: Saatnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

哎呀。

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Tuan Pro 2, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman yang beragama muslim untuk di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya ya.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: could have been us.
1: Saatnya kita ikuti Info Pro
2: 2. Salam Pro 2, kembali kita update informasi tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, Pangdam 15 Patimura, Mayjen TNI Dodi Triwinarto menegaskan komitmen menjaga stabilitas keamanan menjelang pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela. Seluruh pihak diminta untuk bersinergi untuk memastikan agenda nasional tersebut dapat berlangsung lancar, aman, tertib, dan juga aman. Informasi kedua, kepolisian daerah Polda Maluku mendukung penuh langkah Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku membongkar dugaan peredaran narkotika jenis sabu yang dikaitkan dengan jaringan Tarakan Ambon. Dugaan tersebut disampaikan Kombes Indra menyusul dengan dugaan keterlibatan belasan oknum anggota polisi Polda Maluku dalam peredaran barang haram tersebut. Ia menjelaskan bahwa belasan oknum anggota polisi yang terlibat itu telah dilakukan pemeriksaan secara internal oleh pihaknya sebelum pemeriksaan urin. Informasi ketiga, komitmen menghadirkan manfaat nyata pembangunan dan investasi strategis nasional bagi masyarakat kembali ditunjukkan di wilayah terluar Indonesia. Koordinasi pimpinan daerah Forkopimda Maluku yang dipimpin oleh Gubernur Maluku Hendrik Lawrisa menggandeng SKK Migas dan PT Inpex Masela untuk menghadirkan akses air bersih bagi masyarakat desa Ler Matang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Informasi selengkapnya Taman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 19. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: jiwa jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Yes, teman Pro 2, jaga malam kembali hadir buat kalian semua di mana pun kamu berada. Dan kali ini ya di segmen Ruang Obrolan Komunitas. Tentu saja seperti yang sudah kalian tahu, kalau misalkan hari ini Tio nggak sendiri, karena Tio udah kedatangan tamu spesial dari Komunitas Tate. Nah, sudah hadir di studio ada dua orang nih, yaitu founder dan juga co-foundernya dari Komunitas Tate. Kita sapa dulu ya, mereka berdua. Ada Kakak Chai Jihon dan juga Kakak Rahmat Bacritayo. Halo, selamat malam.
2: Halo. Hai.
3: Halo semuanya.
1: Oke, gimana kabarnya hari ini?
2: Baik banget.
4: Luar biasa.
1: Luar biasa. Baik banget ya pastinya ya. Semangat banget ini udah datang dari jam 6 tadi by the way. Oke. Kakak Cey, panggilnya Kakak Cey ya?
4: Benar.
1: Sama Kakak okay. Bacarita, Bacarita.
2: Rahmat.
1: Kak Rahmat. Oke, Kakak Rahmat. Baik, jadi kalian berdua ini itu adalah founder dan juga co-founder dari Komunitas Tate. Betul?
2: Benar.
1: Betul. Aku jujur, to be honest ya, aku ini kan bukan orang Ambon. So, this is kinda new for me buat denger istilah Tate. Karena jujur di daerahku ya gak ada sih kayak gitu namanya. Dan ternyata kalau sepengetahuanku, pas aku scrolling juga di media sosialnya kamu, Cey, ini juga termasuk bagian dari budaya Maluku gitu ya. Oke, nah teman Pro 2, buat kamu aku mau ngingetin juga kalau misalkan acara kita malam hari ini itu streaming di channel YouTube-nya RRI Ambon. Kalian juga bisa dengerin lewat kanal terrestrial kita di 98.4. Terus di RRI Digital juga bisa ya kalau misalkan kalian berada di luar kota Ambon. Nah, oke. Mungkin kita langsung aja nih ngebahas gitu. Sebenarnya Tate itu apa? Mungkin buat orang-orang yang ada di luar Maluku mungkin kurang begitu familiar dengan istilah Tate ini. Dan mungkin kalian bisa cerita dulu, kira-kira Tate itu apa sih sebenarnya? Siapa dulu? Ayo, Kakak Cey atau Kakak Rahmat ini?
4: Boleh-boleh, kalau ini kayaknya seperti partku ya.
1: Oke, silakan.
4: Jadi Tate itu sebenarnya konsepnya jalan kaki.
1: Oke.
4: Okay. Nah, cuman sebenarnya kalau aku cari tahu lagi nih ya, istilah Tate sendiri tuh menurut orang Ambon bilang orang tua-tua dulu-dulu tuh Tate tuh biasa par anak-anak kecil yang lagi belajar jalan. Jadi biasa suka ngomongnya pas lagi melangkah, satu langkah, dua langkah gitu kayak Tate, Tate, nah, okay. Gitu sebenarnya.
1: Belajar jalan sambil dipegangin sama orang tuanya gitu ya. Oke, aku udah mulai menemukan satu padanan katanya, satu ini ya, kayak di Jawa itu tuh juga ada istilah, kalau di sini kan Tate, kalau di sana tuh hampir mirip sama Tate, namanya itu Tetah. Jadi kayak dibalik gak sih, Tate, Tetah, iya kan? Oke, jadi memang mungkin secara bahasa agak mirip ya. Oke. Terus, jadi gitu, asal-muasal kata Tate itu sendiri.
4: Iya, benar.
1: Oke.
2: Tapi di Ambon juga sebenarnya kalau kita bilang Tate artinya melangkah atau jalan kaki biasanya.
1: Oke. Iya. Jadi enggak cuman spesifik buat anak-anak yang mau belajar jalan aja, tapi ketika kita jalan melangkah itu pun juga disebutnya Tate gitu ya. Oke. Menarik sekali. Nah, terus kenapa gitu? Ini itu berdiri, awal mulanya itu background-nya kenapa sih Komunitas Tate ini itu berdiri gitu? Silahkan.
2: Aku ya kalau gitu. Awal mulanya sebenarnya karena kita berdua ini emang suka jalan kaki, tapi biasanya kita jalan kaki sendiri-sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Cey sendiri pun punya kebiasaan jalan kaki sebelum ketika dia merantau di Jakarta, dia itu sudah punya kebiasaan jalan kaki berkilo-kilo gitu.
1: Wow.
2: Iya benar.
1: Sampai seberapa jauh itu berkilo-kilo itu? Paling jauh berapa?
4: Paling jauh? Enggak sih, sebenarnya lebih gini disclaimer ya.
1: Nah, oke.
4: Okay. Jadi kan kalau di Jakarta tuh kemana-mana sukanya naik Transjakarta.
1: Transum ya.
4: Kalau naik Transjakarta itu kan kayak ganti-ganti.
1: Yes.
4: Busnya itu kan berkali-kali gitu. Nah, aku tuh biasa dari Jakarta Barat ke Jakarta Utara, ke Tanjung Priok tuh jauh banget. Jadi kalau dikalkulasi sih sehari bisa 15 sampai 20 kilo jalannya.
2: Iya.
1: Wow.
4: Iya, belum lagi kalau udah mampir di Blok M tuh kan nggak mungkin nggak turun ya.
1: Iya.
4: Keliling dulu.
1: Keliling dulu.
4: Jadilah itu 20 kilo.
1: 20 kilo, wah udah bisa dibilang half marathon juga ya kalau segitu ya. Hampir lah ya. Oke, berarti awal mulanya itu kalian berdua jalan dulu sendiri-sendiri.
2: Iya, benar.
1: Terus ketemunya gimana nih pada akhirnya?
2: Waktu itu kebetulan Che udah pulang ke Ambon. Dan kita ketemu di kegiatan Jazirah. Jadi di Ambon itu ada komunitas namanya Jazirah.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih banyak Jazirah sudah mempertukang kami. Jadi kami mengikuti kegiatan Hari Raya Literasi waktu itu. Dan setelah itu awalnya kita belum kenalan banget nih. Cuman kita diminta sama seorang penulis juga di Ambon namanya Kak Teo, Teo Risya Rute. Beliau meminta kami untuk memberikan semacam testimoni terhadap kegiatan Jazirah tadi. Kami bertemu di situ dan mulai akrab dari situ. Chey sebenarnya sudah beberapa kali mengajak aku untuk jalan kaki. Dan aku juga sudah beberapa kali komentar di TikToknya Chey untuk jalan kaki. Tapi mungkin belum takdir. Dan pada akhirnya
1: belum notis sekali ya, belum notis sama Cici. Karena mungkin notisnya jebol ya.
4: Iya.
2: Dan pada akhirnya kita mulai jalan pertama kali itu ketika kita Tate Suli ke Tulehu. Jadi lewat bawah Suli
1: ke Tulehu.
2: Tial, tengah-tengah, okay. Lalu ke Tulehu.
1: Oke, okay. Itu kapan itu berarti pertama kalinya kalian untuk Tate pertama kali itu? Yang pas dari Suli sampai ke Tulehu itu.
2: Cukup klise karena awalnya itu tahun baru. Jadi kita jalannya itu tanggal 30 Desember.
4: Iya, 2025.
2: 2025.
1: Oke, jadi dari situ itu awal pertamanya Tate ada kegiatan gitu ya. Itu pertamanya kalian berdua sendiri atau udah rame-rame?
2: Ada teman kita satu lagi.
4: Namanya Iksa.
1: Iksa, oh Iksa. Tiga tadi.
4: Iksa pasti lagi nonton
1: gitu. Pasti dong, harus dong, Iksa gak boleh gak nonton ini. Parah dia kalau gak nonton ya. Oke, berarti awal mulanya kalian berdua, kalian bertiga lah ya. Bertiga, yeah. Oke. Terus pada akhirnya kenapa bisa sampai booming kayak gini? Atau sekarang udah ada berapa anggota yang ikut di Tate?
4: Wah, kita sekali Tate tuh bisa 10-15. Kemarin ke gunung kita baru 29.
1: Oh, naik gunung gitu ceritanya.
2: Iya.
1: Oke. Tapi yang dari mana? Dari yang pertama tadi dari mana? Suli sampai ke
2: Tulehu.
1: Itu berapa kilo kalau di kalkulasi?
4: 17 kilo karena kita puter-puter di dalam negeri nyari makan.
1: Ah, gitu. Berapa lama berarti itu?
2: Wah, seharian.
1: Seharian.
2: Dari pagi, tapi kita nyampenya itu udah siang, makan siang. Tapi kita jalan-jalan lagi, kita sempatin mandi di air
1: Welatu. Panas itu ya?
4: Air Welatu.
2: Welatu.
4: Iya.
2: Dan ya kita pulangnya sore.
1: Sore. Terus pulangnya jalan lagi atau naik oto?
2: Naik angkot.
1: Oke, 17 kilo tuh lumayan loh ya. Tapi aku juga punya cerita sebenarnya. Jadi dulu BTW kalian umur berapa sekarang?
2: Aku 25.
1: 25.
4: Cici? Coba tebak.
1: Umur enggak ada yang tahu, Tuhan yang tahu.
4: aku 22.
1: 22. Oke. Okay. Nah, jadi berarti masih lumayan muda lah ya, bisa dibilang ya usia-usia produktif gitu.
2: Iya.
1: Tapi aku punya cerita. Jadi dulu waktu aku SMA ya, aku tuh pernah kalau di Solo sana tuh ada namanya kegiatan pramuka gitu. Namanya Joko Songo. Itu tuh kayak kita tuh mengenang kayak ada 9 pahlawan gitu yang gugur gitu ya. 9 pahlawan yang gugur saat dia itu usianya masih muda. Kenapa dipanggilnya Joko? Karena Joko itu artinya masih muda. Nah, di situ ada kayak sebenarnya itu tuh isinya tuh lomba-lomba pramuka gitu. Cuman salah satu aktivitinya mereka itu tuh ada namanya napak tilas. Jadi kayak jalan kaki gitu. Nah, dulu itu aku sempet itu 30 kilo kalau gak salah.
2: Wow.
1: Pas SMA. Wow. Itu gila sih. Kaki rasanya kram banget. Tapi kalian pas pertama itu ya, yang disulit sampai di mana?
2: Tulehu.
1: Itu sempat ngerasa itu juga gak? Kayak kakinya capek atau wah kayaknya kapok atau gitu?
2: Kalau aku pribadi capek enggak, cuman trek Sulitulehu tuh tantangannya cuacanya lumayan panas di situ. Jadi kayak bisa dehidrasi kalau orang nggak biasa jalan.
1: Oh iya pasti, jadi harus minum.
2: Iya benar.
4: Benar.
2: Kalau C mungkin kali
4: ya. C hampir pingsan.
1: Pingsan.
4: Karena Ambon mataharinya ada 5.
1: Kayaknya satu orang punya satu matahari deh Ambon itu. Iya enggak. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Berarti itu awalnya 2025 kemarin ya. Oke. Okay. Udah jalan selama ya let's say 6 bulan lah ya.
2: Setengah tahun.
1: Terus berarti tadi kan udah banyak juga aktivitasnya selain jalan dari suatu tempat ke tempat lain. Selain dari situ ke mana aja lagi?
2: Sebenarnya kita punya banyak program sih, tapi let's focus on Tate first. Jadi kalau program Tate itu ada Tate biasa. Biasanya kami punya program Tate pagi sore.
1: Pagi sore.
2: Kalau pagi biasa tuh Tate biasa tuh biasanya treknya dekat aja gitu, jaraknya nggak terlalu jauh, mungkin di sekitaran kota dari sini ke JMP atau kita mungkin ambil trek lebih jauh ke Akom dan lain sebagainya. Terus ada juga Tate Alam, dimana kita tuh jalan kaki juga, tapi kita ambil trek yang lebih menantang, kayak misalnya di gunung atau pergi ke air terjun atau pergi ke alam-alam yang ada di Ambon atau di Maluku ini yang bagus-bagus gitu.
1: Oke, jadi ada Tate pagi sore sama Tate Alam itu tadi ya.
4: Dan sama ada Tate sejarah juga.
1: Tate sejarah. Oke, gimana tuh Tate sejarah itu tuh?
4: Tate sejarah sebenarnya kurang lebih kayak hasa-hasa ya, cuman kita namainnya Tate sejarah.
2: Tate sejarah
4: aja.
2: Ya.
1: Hasa-hasa.
4: Hasa-hasa tuh kayak kalau setauku ya, hasa-hasa tuh kayak jalan di pinggir-pinggir sambil dengerin sejarah.
1: Oke.
4: Gitu. Nah,
1: ke tempat-tempat yang bersejarah gitu juga termasuknya mungkin.
4: Tapi itu enggak kayak oh kita harus patok nih jalannya harus 1 kilo, 10 kilo enggak. Jadi mau itu cuman 800 meter kayak yang kita fokusin itu adalah sejarahnya.
2: Sejarahnya. Jadi kalau orang Ambon tuh suka bilangnya sisir jalan gitu.
1: Yeah. Oke. Okay.
2: Jadi jalan bukan cuma jalan aja tapi kita lebih detail gitu memperhatikan sebenarnya apa-apa aja yang ada di situ. Kayak misalnya kalau tata sejarah kita yang udah jalan itu program yang di Kaitetu dan Hila itu kita juga mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan kebudayaan yang ada di sana.
1: Oke, okay. Itu berarti udah terlaksana semua itu tuh? Atau kalau misalkan kegiatannya itu rutin, apakah ada jadwal rutinnya gitu atau gimana untuk itu tadi?
2: Rutin, besok kita.
4: Ya, besok kita ke Kaitetu lagi.
1: Kaitetu, sorry Kaitetu di mana?
2: Di
4: Benteng Amsterdam tau.
1: Oh, Benteng Amsterdam.
4: Ya, deket situ.
1: Oke, oke, oke. Tate sejarah itu berarti.
2: Iya. Benar.
1: Oke, oke. Wow, luar biasa ya berarti ya. Besok yang join berapa banyak?
4: Sejauh ini baru 10 orang. Emang kita batasin sih cuman sampai 14 orang. Jadi kalau misalkan ada yang mau daftar, langsung ke Instagram Tate.
1: Oke, boleh ya. Boleh disebutin Instagramnya.
4: @tatemaluku.
1: Oke, @tatemaluku. Jadi teman pro 2 buat kamu yang mau ikutan besok Tate ke Hila Kaitetu. Boleh banget langsung aja ke Instagramnya Tate Maluku ya. Terus nanti kalian langsung DM aja pasti langsung akan direspon sama teman-teman dari Tate gitu. Udah ada 10 orang berarti masih ada 4 seat lagi ya.
4: Betul.
1: Oke, okay, ini limited seat banget ini teman pro 2 ya. Oke, okay, terus abis itu berarti antusiasmenya gimana nih? Kalau misalkan dari awal mulanya dulu sampai hari ini apakah kayak ada yang constantly ikutan setiap ada kegiatan atau mungkin dia kayak cuma nyoba di awal aja atau gimana?
2: Banyak ya yang udah kayak bahkan kita jadiin teman yang dekat banget gitu. Padahal baru jalan 6 bulan tapi sampai sekarang kita masih kabar-kabar gitu, masih nongkrong kadang ketemu gitu.
1: Oke.
4: Okay. Iya, hitung-hitung sekitar 54 lah ya yang stay-nya tuh enggak yang setiap kali Tate mereka ada sih, cuman mostly mereka selalu ikut Tate.
1: Oke, oke, oke. Tapi oke, po yang pas kalian Tate Alam. Nah, Tate Alam itu yang sudah pernah dilakukan itu ke mana aja?
4: Kita banyak sih Tate Alam udah ke Air Terjun Lata,
2: Air Terjun Ureng,
4: Air Terjun Taeno,
2: kita udah pernah ke Gunung Ewang atau Ala-ala Buton di yeah. Tulehu.
1: Okay.
2: Kita pernah ke Salahutu.
1: Oh iya, sampai Salahutu.
2: Iya.
1: Yeah. Salahutu itu puncaknya Ambon kan?
4: Bukan. Simalopo.
1: Simalopo puncaknya Ambon. Oke, oke, oke. Berarti next time Simalopo sudah?
4: Belum.
2: Bahkan ya.
1: Mungkin ya next time ya bisa jadi programnya Tate. Oke, nah selama kalian tunggu sebelum ke situ ya. Kalau yang Tate pagi sore itu tadi rutin setiap minggu kah atau gimana?
4: Harusnya sih rutin setiap minggu, namun karena kita berdua tuh lagi padat-padatnya dan beberapa koordinator juga kebetulan ada yang kuliah, ada yang di luar Ambon, jadi harusnya satu bulan itu ada 4 kali, mungkin sekarang 2 kali aja.
1: Oke, okay. Ya itu rutin ya?
2: Rutin.
1: Di dalam kota aja gitu. Biasanya kemana tuh kalau misalnya pagi sore tuh?
4: Tergantung sih, kita seringnya tuh kalau aku kalau aku yang bawa biasanya kita ke arah Nusa Niue. Kalau dia biasanya ke arah JMP.
2: Iya. Kalau pagi tuh enak tadi keliling kota sih.
1: Iya, karena masih sejuk ya. Iya, apalagi Ambon itu tuh jam 7 tuh kayak masih redup banget ya, enggak sih? Benar.
2: Ada kendaraan.
1: Enggak ada kendaraan. Iya, sangat-sangat chill sekali kalau misalnya jalan pagi-pagi tuh. Oke. Terus

0: kita bisa lihat, oh ternyata di sana ada masjid, atau misalnya oh di sana ada sekolah, di sana ada masyarakat sekitar tuh suka bikin apa gitu, budaya apa gitu di situ. Jadi kita tuh lebih apa ya, lebih santai, dan banyak hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan. Aku suka banget tuh hewan-hewan dan tumbuhan kalau lewat jalan kaki. Di sana tuh banyak hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang aku nggak pernah lihat gitu. Jadi berkesan banget sih.
1: Itu ya. Jadi mungkin kalau misalkan aku tangkap dari yang Rahmat bilang tadi, kayak nge-slow down gitu ya. Slow down. Biasanya kita pakai kendaraan kan cepat.
0: Benar.
1: Tapi ternyata ketika kita sedikit nge-slow down langkah kita, iya, kita bakal nemuin hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan.
0: Benar.
1: Oke, dan itu bikin, yang bikin terkesan tuh ada di situ.
0: Benar banget.
1: Oke, oke. Itu kalau versinya Rahmat. Kalau versinya C gimana?
2: Kalau aku semua tate berkesan ya. Cuman kalau yang enggak bisa dilupain yang pertama Kaitetu.
1: Kaitetu.
2: Iya, tate di, kenapa aku, alasan pertama kenapa aku memilih Kaitetu untuk tate sejarah, pertama karena memang di sana sejarahnya masih banyak. Bangunan bersejarahnya masih ada dan memang mereka melestarikan itu. Gitu. Jadi kalau kita ke sana kita nanya ke anak-anak seumuran aku atau mungkin di bawah aku like umur 17-an, 18-an, mereka masih tahu kok sejarah gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Yang kedua, apa ya, aku merasa seperti pulang kalau ke Kaitetu.
1: Pulang?
2: Iya, yeah. Jadi kayak lebih tenang aja gitu, dari Ambon tuh, wah tenang banget gitu, kayak gak ada pressure di sana gitu. Jadi Kaitetu sih sejauh ini, dan tate alam apapun itu, karena itu sangat out of my comfort zone. Jadi aku tuh bukan anak alam banget sebenarnya. Tapi karena ih kayaknya seru nih kalau kita bisa explore gitu. Walaupun saya enggak bisa yang loncat-loncat batu gitu, harus turun yang ngesot dari salah hutu. Namun tetap akan terus ada tate alam.
0: Tapi aku juga mau bilang sih, kalau di Kaitetu itu orang-orangnya baik banget.
1: Oke, sebaik apa tuh?
0: Kayak kita disambut kayak anak sendiri.
1: Oh ya?
2: Ya, aku cerita dikit ya. Jadi sebelum tate ini ada, pertama kali banget aku ke Kaitetu itu, itu aku pergi sendiri. Aku pergi sendiri.
1: Jadi jalan kaki juga?
2: Enggak jauh.
1: Oh enggak, oke. Okay.
2: Jadi kalau transportasi ke daerah Jasiraleh itu kan sebenarnya itu cuma sampai jam 2, jam 3 itu udah gak ada lagi transportasinya gitu kan. Tapi hari itu karena aku gak tahu, aku jam 12-an tuh baru naik. Dan itu aku posisinya DM dia, kak mau ikut aku gak? Tiba-tiba banget kan, oh gak bisa aku ada kegiatan nih gitu. Ya udah, gue pergilah sendiri. Aku ada DM satu orang, namanya Abang Ile. Thank you Abang Ile. Dialah yang menghubungkan aku dengan semua anak-anak Kaitetu, yang benar-benar kayak setiap detik, setiap menit ditelepon, ditanyain, kakak sudah sampai mana, kakak aman, kakak mana, coba foto kak. Padahal udah yang kayak mau muntah-muntah nih dalam angkot gitu kan. Terus nyampe sana tuh dengan penuh kehangatan yang kayak, oh begitu kak. Mereka tuh nganterin, mereka dari Kaitetu nganterin aku sampai di rumahku di Batu Gajah. Terus mereka balik lagi ke Kaitetu.
1: Padahal itu jauh banget kan.
2: Jauh banget.
1: Kaitetu tuh berarti bandara kesana lagi.
0: Iya, bisa lewat bandara,
1: bandara
0: atau bisa lewat Durian Patah.
1: Oke, oke, oke.
2: Waiheru, Durian Patah naik ke atas.
1: Oke, oke, oke. Wow, berarti se-care itu mereka juga ya sama kamu ya. Mungkin orang baru, stranger gitu kan. Tapi dianterin sampai ke rumah gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ada pengalaman lain mungkin yang paling membekas gitu, atau ketemu sama orang-orang baru yang ngebuka perspektif kita, atau mungkin kayak ada sesuatu apa ya, value atau mungkin filosofi hidup yang kita ambil dari orang itu gitu.
0: Aku ya, mungkin pengalaman paling berkesan lainnya itu ketika aku pergi ke Hukurila kan.
1: Hukurila.
0: By the way, aku tuh dari keluarga yang muslim kuat banget gitu.
1: Oke.
0: Okay. Terus tuh masih ada kayak semacam naratif-naratif yang kayak bilang kalau, oh hati-hati kalau ke daerah yang berbeda agama gitu-gitu. Dan ternyata ketika aku pergi ke Hukurila, gak ada. Waktu itu belum puasa juga, aku puasa kan. Dan aku datang tate sampai berapa kilo untuk puasa.
2: 50 kilo hari itu.
0: Iya,
1: kuat datang, bisa pas puasa?
0: Kuat.
1: Oke.
0: Okay, alhamdulillah biasa. Kuat. Dan ketika sampai di sana orangnya terima aku dengan begitu baik. Dan aku jadi semacam reset mindset. Wah ternyata selama ini aku kayaknya ditipu deh sama ungkapan-ungkapan yang hati-hati kayak gitu. Karena waktu itu aku sendiri yang muslim dan gak ada apa-apa yang terjadi. Dan justru kayak aku merasa kayak dapat teman baru, dapat keluarga baru gitu.

0: itu sih.
1: Oke. Kalau dari saya ada nggak selain itu tadi?
2: Kalau dia kan Muslim banget, aku Kristen banget.
1: Oke, kembalikan ya.
2: Keluarga aku tuh Kristen banget. Maksudnya kayak kalau ada, bahkan kalau aku sebut nama omku pasti mostly orang Ambon tuh semua tahu gitu. Nggak usah disebutin lah ya.
1: Nah, oke om.
2: Oke om. Nah jadi apa ya? Itu kalau aku sebenarnya nggak lahir dari skeptis itu ya, cuman adalah kayak suka dengar cerita kerusuhan 99 tuh gini gitu kan, jadinya bikin mawas-mawas aja kalau ke daerah-daerah Muslim. Tapi buktinya selain kayak itu, Tulehu itu tuh udah kayak rumah juga buat saya. Karena selain karena Tate Suli Tulehu itu, karena kita naik dari Tulehu juga untuk ke Ewang itu kita naik dari Tulehu juga. Dan benar-benar anak-anak Tulehu tuh semua sayang, semua bantu. Sampai menurutku tuh kayak ada orang yang dia tuh mau jemputin gue di jam berapa ya? Jam 10 pagi, jam 9 pagi. Cuman gara-gara aku kena microslip, itu aku jalan dari pos 2 menuju pos 3 gak kuat jalan. Terus aku kayak, ah, ya udah kalian pergi aja, saya turun aja gitu sendiri. Dan dia naik dan yang kayak, mana si pung tas, mana si pung diri, sini saya geret kamu sampai di rumah. Terus nyampe di sana mereka tuh benar-benar yang kayak, oh sini tidur di rumah Ca ini pun rumah sudah gitu, Ca Fira rumah sudah gitu kan. Terus kan tidurlah aku di sana nunggu sampai mereka turun. Jadi benar-benar ya itu ya, itulah keunikan kita. Dia ketemu hal yang baru di tempat yang Kristen, aku tempat yang Muslim, aku ketemu hal yang baru juga.
1: Wow, luar biasa. Berarti memang kalau kita lihat sekarang itu tuh sekat-sekat kayak gitu udah nggak ada ya.
0: Benar
1: bilang ya. Oke. Aku juga mau ngingetin teman Pro 2, kalau misalnya kalau kalian mau tanya sama C dan juga Rahmat, bisa banget langsung aja DM Instagram kita di @pro2ambon atau ke nomor WhatsApp kita di 0813-5624-5884 ya. Nanti aku bakal tanyain langsung ke yang bersangkutan gitu. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi, tapi setelah yang satu ini ya. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: jiwa jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Ya, Semang Pro 2 masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan kita masih di ruang obrolan komunitas bersama komunitas Tate. Ada kakak Aceh dan juga kakak Rahmat di sini. Halo, halo, halo.
2: Hai, hai.
3: Apa lagi?
1: Oke, oke, oke. Nah, masih ngomongin soal Tate lagi ya. Karena beda tema kita kali ini adalah menjaga identitas Maluku melalui Tate. Oke, kalau misalkan kita kaitkan sama tema kita ya, identitas Maluku. Sebelumnya dulu mungkin ya orang tua kan tadi kan juga sempat disampaikan kalau misalkan istilah Tate ini itu dari istilah jalan kaki gitu, atau mungkin anak yang sedang belajar berjalan gitu. Tapi ada nggak sih kira-kira mungkin dulu itu memang ada kayak culture-nya sendiri gitu, atau mungkin ritual sendiri gitu terkait dengan Tate ini untuk di masyarakat Maluku, kalau dari hasil research-nya kalian juga.
2: Kalau dari aku ya, karena kalau dulu sih menurut cerita papaku, jadi memang dulu jarang ada transportasi sih, jadi memang mama papa lele itu kuat sekali Tate dari Batu Halat sampai ke kota gitu, jadi emang kayak culture-nya sih, cuman memang lebih ke notice di tahun 99.
1: Oke, kenapa?
2: Karena kerusuhan, jadi nggak ada. Entah gak ada angkot ataupun gak bisa lewat akses dalam kota. Jadi kalau cerita mama papaku tuh mereka harus naik gunung, muter gitu untuk pergi ke pasar di Paso, daerah Paso dulu.
1: Oke, jadi emang backstory-nya seperti itu juga gitu. Iya. Budaya jalan kaki tuh udah ada sejak zaman dahulu gitu.
3: Benar.
1: Oke, oke, oke. Nah, mungkin kalau misalkan sekarang yang udah gabung kan udah ada puluhan tadi ya, belasan lah, lebih lah ya. Nah, ada nggak sih kriteria atau mungkin batasan usia gitu buat yang mau gabung atau bebas aja?
3: Kita nggak punya batasan usia ya, siapapun kita terima, cukup inklusif juga komunitas kita. Cuman kita tuh selalu cari tahu background anak-anak gitu, takutnya jangan sampai mereka kecapean. Misalnya kalau misalkan mereka punya penyakit bawaan kayak asma, jadi harus lebih diperhatikan. Atau misalkan mereka jalannya gak terlalu kuat, itu harus dibilang dari awal supaya kita tuh bisa menyesuaikan dengan trek yang akan dilakukan. Dan mungkin ada hal-hal yang bisa di ada pencegahan-pencegahan terhadap hal-hal darurat yang nanti mungkin terjadi selama Tate.
1: Oke, oke, oke. Berarti memang kondisi fisik itu juga harus diketahui ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Betul.
1: Gitu. Oke, oke, oke. Terus ini kebetulan udah ada pertanyaan masuk, aku bacain dulu kali ya, teman-teman ya. Dari Yuliana di Kuda Mati. Dia tanya begini, menurut komunitas Tate setelah melakukan berbagai kegiatan ya Tate di kota Ambon, kira-kira apa yang perlu dibenahi supaya Ambon ini menjadi kota yang mungkin lebih ramah bagi pejalan kaki gitu?
3: Saya mau jawab, aku
2: Rahmat.
1: Okay.
3: Banyak banget PR untuk Ambon supaya ramah kepada pejalan kaki. Aku pribadi tuh sedih banget sebenarnya, banyak trotoar yang sangat tidak ramah untuk pejalan kaki. Entah itu trotoarnya licin atau dia naik turun, ada yang rusak gitu-gitu. Ada juga cukup kontroversial ya, ada trotoar yang masih ada simbol-simbol sakral di Maluku yang gak boleh diinjak sebenarnya, tapi itu ada di trotoar.
1: Oh gitu.
3: Iya, jadi ini sesuatu yang harus dibenahi. Kemudian mungkin aku juga mau kasih masukan sih sebenarnya untuk masyarakat Kota Ambon yang membawa kendaraan, harus perhatikan gitu kayak, karena ada pejalan kaki juga kan. Entah itu ketika di lampu merah kadang mereka gak stop, atau kadang ketika kita di samping itu mereka balap, itu bisa bahaya untuk pejalan kaki tadi. Itu sih mungkin PR-nya, selain ke masyarakat mungkin ke pemerintah juga untuk bisa mengadakan akses untuk pejalan kaki yang lebih baik sih.
1: Oke, oke, oke. Semoga pemerintah Kota Ambon mendengar ya aspirasi ini. Dan ya, karena menurutku juga penting sih ya, ketika fasilitas untuk pejalan kaki ini itu juga bagian dari tanggung jawab dari pemerintah juga untuk menyediakan itu gitu. Ya. Oke. Okay. Dari itu ada tambahan?
2: Kalau dari aku sih sebenarnya lebih ini dari sisi wanita ya. Keresahan kita sebagai wanita dan kita jalan kaki adalah selalu kena catcalling.
1: Oh, masih ada kayak gitu, sering.
2: Apalagi kalau sendiri ya. Okay. Kalau mungkin kalau bareng-bareng, maksudnya bareng-bareng tuh ada teman-teman laki-laki sih enggak begitu. Tidak abusive, tapi kalau kita sendiri tuh banyak gitu yang suka kayak siul-siul lah.
1: Cewek gitu.
2: Iya, cewek setut gitu.
1: Astaga.
2: Belum tahu gue setut balik, enggak bercanda. Lebih ke kayak sebenarnya apa sih yang kalian pikirkan? Gitu, kita mau pakai baju yang ketat enggak ketat pun tetap digituin. Jadi okay. Kayak ya memang satu sisi ya dihirauin aja, cuman emang risih sih jujur.
1: Betul sih, mengganggu juga. Dan itu juga bentuk dari pelecehan juga kan.
2: Betul.
1: Ya.
2: Benar.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi ya teman pro 2, tapi kayaknya teman pro 2 enggak ada yang kayak gitu sih ya. Mungkin masyarakat semoga lebih aware juga dengan hal itu, karena itu juga bikin orang enggak nyaman dan it's mengganggu ya, mengganggu sekali. Oke, okay, satu lagi pertanyaan dari Nita di Benteng ya. Dia tanya, katanya selain jalan kaki, apakah komunitas juga punya kegiatan lain? Mungkin kegiatan sosial gitu.
3: Ada sih sebenarnya. Kita lebih ke lifestyle sebenarnya. Kemarin kita sempat buat collab sama salah satu pelatih timnas e-sport.
1: Oke.
3: Okay. Namanya Coach Eki.
1: Oke.
3: Okay. Hai Coach Eki. kita melaksanakan kegiatan yang namanya Ambon Strength Training.
2: Ambon Strength Training.
3: Yang mana kita itu mengajak orang-orang untuk memulai budaya hidup sehat.
1: Oke.
3: Okay. Dengan melakukan aktivitas latihan fisik. Seperti
2: betul,
3: itu.
2: Betul. Karena kan kalau sebenarnya kalau secara olahraga ya, ini sepengetahuanku aja. Jadi kalau kita olahraga buat nurun berat badan tuh sebenarnya paling afdol jalan kaki.
1: Jalan kaki, nah, setuju.
2: Cuman kalau kita jalan kaki nggak dibarengin strength training, berarti otot tuh ikut menyusut. Kalau ototnya ikut menyusut, dia nggak cover yang sendi dan lain-lain. Kalau jatuh kita lebih gampang cedera.
1: Oke.
2: Okay. Nah makanya itu hal-hal yang selama ini tuh kita nggak pernah aware kan, orang kayak, oh, gue pengen kurus gitu kan. Tapi ya oke, okay, postur tubuhnya kurus, tapi kalau ototnya juga ikut mengecil kan, nah, kasihan. Nah itulah.
3: Benar.
1: Oke, okay, jadi udah collab sama itu tadi ya, e-sport itu tadi. Dan aku juga sering sih nemu ya berseliweran di FYP terkait dengan strength training atau mungkin latihan beban gitu kan ya. Itu. Yeah. Jadi memang ya kayak yang kamu bilang tadi lah pokoknya. Oke, okay, gitu ya Nita ya. Semoga bisa menjawab. Lanjut lagi. Oke, okay, mungkin kita main game dulu boleh kali ya.
3: Boleh banget.
1: Boleh. Boleh. Jadi aku nanti kasih kalian, gamenya ini gampang banget, this or that ya. Jadi aku nanti kasih kalian dua opsi. Kalian nanti tinggal jawab aja secara cepat gitu. Terserah nanti jawabnya bareng aja, meskipun jawabannya beda juga enggak apa-apa ya. Enggak akan dihukum okay. Kok. Oke. Okay? Dicoret nanti kalau salah jawabannya. Oke, okay. Kita masuk ke this or that. Pertanyaan pertama ya, kalian lebih pilih pantai atau gunung?
2: Pantai.
1: Jalan pagi atau jalan sore?
2: Pagi.
1: Hujan atau panas?
2: Panas.
1: Kopi atau teh?
2: Teh.
1: Nonton film atau scroll sosmed?
2: Scroll
1: nonton
2: sosmed.
1: Oke, okay. Instagram atau TikTok?
2: TikTok.
1: Oke, okay. Tepuk tangan dulu. Oke, okay, kita bahas mungkin tadi kenapa kenapa panas? Kalau hujan kenapa emang ya?
3: Basah lah.
1: Basah. Tapi kalau kalian misalkan jalan kaki gitu kan, tiba-tiba hujan gitu, kalian tetap gas jalan gitu juga?
3: Ada jas hujan sih biasanya.
1: Ada jas hujan. Oh, pakai jas hujan ya tetap ya. Betul. Oh iya sih, jangan sampai masuk angin ya guys ya.
2: Betul.
1: Betul, betul, betul. Terus tadi kopi atau teh?
2: Teh.
1: Teh. Kenapa? Kalian gak suka ngopi kah? Atau
2: kalau saya asam lambung.
1: Oh, asam lambung. Sama-sama, aku juga sama.
3: Jujur kopi enak, cuman aku kadang kalau minum kopi tuh deg-degan gitu.
1: Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Jadi mungkin ininya rush apa ya, bloodnya tinggi, langsung naik gitu ya.
3: Iya, benar.
1: Kalau misalnya minum kopi. Pantai atau gunung? Kalian tadi pilih pantai. Padahal kalian seringnya naik gunung. Kenapa tuh?
3: Kita nggak benci gunung ya, Cai.
2: effortless sih.
3: Iya.
2: Karena effortless.
3: Karena di pantai itu nggak susah, terus akses ke kayak toilet, rumah sakit,
2: iya,
3: atau apa toko serba ada, itu gampang.
1: Gampang. Oke. Terus tadi kalian pilih TikTok, kenapa pilih TikTok?
2: Kalau aku lagi pilih film sih, nonton film.
1: Oh iya. Eh, Instagram atau TikTok tadi?
2: Oke, sorry.
3: Okay.
2: TikTok.
1: Kenapa?
2: Karena TikTok lebih fun aja menurutku daripada Instagram.
1: Dan kayaknya konten-konten kamu juga lebih banyak ini ya, FYP di TikTok enggak sih?
2: Sebenarnya variatif sih, ada yang lebih di TikTok, ada kalau yang sepenglihatanku tuh yang fun, yang kayak gokil kayak pati 20 kilo. Nah, itu TikTok pasti naik, tapi kalau misalkan sesuatu yang informatif itu biasa lebih ke Instagram.
1: Oke.
3: Aku juga lebih pilih TikTok karena apa ya? Kalau Instagram tuh picture perfect banget gak sih, kayak harus sempurna, harus yang bagus-bagus.
1: Brandingannya tuh kayak harus dapat gitu ya, kalau Instagram ya.
3: Yang kayak wow banget. Tapi kalau TikTok tuh lebih ke apa adanya gitu. Jadi kayak bisa gokil-gokil, seru-seruan.
1: Oke gitu sih. Nah, kalau saya tadi pilih nonton film. Kenapa pilih nonton film dibandingkan scrolling?
2: Karena rasanya lebih banyak yang bisa didapat ketika nonton satu film panjang dibandingkan kita nge-scroll.
1: Oke. Film terakhir yang kamu tonton apa, kalau boleh tahu?
2: Film Korea tapi lupa judulnya.
1: Oke. Mantap. Berarti suka ini juga, Korean drama?
2: Enggak juga sebenarnya.
1: Oke.
2: Namun karena aku ngerasa kayak film ini cukup relate dengan aku, jadi aku nonton.
1: Oke, mantap, gitu. mantap. Well, terus next ya, selanjutnya aku pengen tanya ke kalian, kira-kira tantangan terbesar apa buat kalian itu mengembangkan komunitas ini di untuk saat ini? Ada nggak kira-kira tantangan yang kalian hadapi?
2: Sebenarnya banyak ya, kalau bicara tantangan sih banyak. Maksudnya secara sistem kita masih sangat menyesuaikan. Terus juga tidak semua orang tuh bisa patuh gitu dengan aturan yang kita buat.
1: Oke.
2: Okay. Padahal sebenarnya aturan yang kita buat tuh sederhana, datang tepat waktu. Terus juga dilarang merokok atau nge-vape. Itu bukan karena hanya menjaga image, tapi emang secara kesehatan dan medis, logikanya aja nih. Anda lagi jalan pati buat olahraga, Anda nge-vape gitu kan. Gak lucu banget gitu.
1: Benar.
2: Kesulitannya salah satunya itu membangun sistem, bagaimana orang bisa patuh. Terus juga semisalkan kayak kita ada tate alam ke daerah-daerah tertentu yang memang takes time nih, kayak mungkin makan waktu bisa sampai tengah malam, bahkan mungkin kayak kita naik gunung Tekto kemarin bisa sampai pagi gitu kan. Ada anak-anak yang masih kayak kucing-kucingan di belakang orang tua, kayak gue pengen eksplor nih tapi gue nggak izin gitu.
1: Oh, itu bahaya sih ya.
2: Jadi mungkin yang kena kita lagi gitu.
3: Mungkin karena kita menerima banyak orang tadi yang inklusif itu, kita berharap yang mau ikut hati itu lebih jujur gitu, terbuka dengan latar belakang mereka gitu. Bukan karena apa, tapi karena kita juga mau memastikan kalau kegiatan tadi kita tuh bakal berlangsung aman gitu.
2: Betul.
3: Itu sih.
1: Iya benar. Mendingan jujur dari awal daripada ngerepotin ya di akhir.
2: Benar.
1: Oke. Terus mungkin dari kalian berdua nih, ada gak sih pesan buat masyarakat Ambon yang mungkin ingin mulai membiasakan diri berjalan kaki gitu, atau mungkin memulai hidup sehat gitu? Rahmat,
3: mulai saja gitu. Itu tapi itu gratis, jalannya itu gratis. Gak perlu tunggu mau pagi, siang, malam, bisa gitu kapan aja. Dan kayak kalau misalkan takut, oh nanti jalannya sendiri, jalannya jauh, nanti kalau ada apa-apa, enggak. Aku sering banget jalan sendiri dan fine-fine aja selama ini. Cie juga sering banget jalan, bahkan Cie jalannya lebih jauh mungkin. Tapi ya semuanya ya harus karena mulai dulu, entah nanti ada masalah apa, gak bakal seburuk itu sih gitu. Itu cuma overthinking doang kayaknya.
1: Oke. Jadi Cie ada tambahan?
2: Kalau dari aku, kalau bicara tate, kalau tate yang kita bangun nih sebenarnya meluas ya. Itu kalau Rahmat dari sisi tate olahraganya. Kalau aku, ini mungkin hal yang pengen aku sounding juga. Tate Maluku tuh berdiri atas 3 pilar.
1: Okay.
2: Kita itu bangun hubungan saudara, jalan kaki buat sehat sama kita mau recalling lagi
3: identitas kita.
2: Identitas kita gitu. Nah, untuk recalling identitas kita butuh bayar harga. Bayar harganya di waktu, tenaga, dan uang tentunya. Kadang-kadang lucu kalau misalkan aku bikin tate ke sini terus dipungut biaya. Kebetulan ya, kita sewa angkot bukan pakai daun nih. Bukan pakai daun gitu kan. Jadi kalau menurutku sendiri ya, tate ini luas. Kebetulan kalau tate Maluku dengan aku spesifiknya adalah tate alam dan juga tate sejarahnya kita. Bahkan bisa dibilang kalau orang Jakarta ngeliat tuh mereka, aku pernah sekali bikin tate kemana harganya gak nyampe 100 ribu. Orang Jakarta pernah ngomongin, lu bikin apa sih Ceh? Ngapain sih lu harga segitu gitu. Karena buat aku yang penting kalian bisa ekspor gitu. Jadi jangan yang kayak, hi masa begini pungut biaya gitu. Enggak kok, kita gak ada dapat untung apa-apa kok.
3: Iya,
2: sampai sekarang kita kan masih struggle buat kalau bisa tuh kita yang berkatin kota ini gitu. Bukan kita yang dapat dari kota ini. Jadi
3: ya,
2: segala sesuatu tuh bayar harga gitu. Yang penting lu mau mulai aja dulu gitu. Masalah kak gue cuma punya segini, itu bisa dikondisikan teman-teman. Kita bisa cari akal sama-sama.
3: Sama biayanya juga itu sebenarnya kita pakai untuk anak-anak yang ikut tadi juga. Kayak misalkan kalau naik gunung kita harus punya P3K.
2: Betul.
3: Nah, beberapa biaya yang dikasih fee itu, tate yang dikasih fee itu sebenarnya untuk beli alat-alat P3K tadi.
2: Ya, sebenarnya buat mereka lagi.
1: Buat mereka juga, iya betul-betul. Dari mereka untuk mereka lagi.
2: Betul.
1: Tapi plan kalian kedepannya seperti apa nih untuk komunitas tate ini?
2: Plannya sih ya, kalau aku pribadi, aku tuh pengen tatenya tuh bukan cuma dari di Ambon ya. Agustus kita bakal ke
1: kemana tuh?
3: Ke Seram.
2: Kita akan ke Ora, Gusto Ora gitu. Dan Gusto Ora dan ya seperti namanya Tate Maluku, kita mau menjangkau Maluku, kita mau eksplor Maluku, kita mau kasih lihat nih. Ini nih Malukunya kita gitu loh. Semanis ini, bukan cuma ada Banda Neira, bukan cuma ada Ora, ada banyak
3: banget ya, benar. Kalau aku pribadi, aku berharap kita dari Tate Maluku bisa kolaborasi dengan berbagai komunitas-komunitas yang lain yang ada di Ambon atau di Maluku ataupun dari Indonesia ataupun bahkan internasional mungkin ya. Karena kenapa? Karena kayaknya kita bakal bisa lebih keren atau lebih baik lagi kalau misalkan kita punya kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Ambon pada khususnya gitu sih kak.
1: Oke. Mungkin terakhir nih ya, terakhir. Gimana nih cara teman-teman yang di luar sana yang sedang nonton kita itu kalau misalkan pengen gabung ke komunitas tate ini, atau mungkin kalau mungkin buat tahu update-nya terbaru jadwalnya tate kemana gitu bisa kemana gitu?
2: Langsung saja ke Instagramnya @tatemaluku ya, jangan ke Instagram saya atau TikTok saya, mohon maaf nih. Nanti gak dijawab.
3: Ya, by the way kita punya admin yang sekarang juga lagi nonton. Namanya Tia.
1: Halo Tia.
2: Tia harus balas loh Tia.
1: Iya.
2: Jadi caranya tuh kalau mau lihat jadwal kita pasti ada updatean di Instastory. Setelah itu kalau misalkan mau nanya-nanya dulu boleh DM aja. Gitu sih.
1: Oke, jadi langsung aja ke Instagramnya Tate Maluku ya.
2: Benar.
1: Oke. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari kalian berdua buat teman Pro 2 di Ambon maupun dimanapun berada. Terakhir.
3: Aku punya pesan untuk teman-teman kalau jalan kaki itu bukan cuma tentang sehat aja. Kita dapat banyak banget dari jalan kaki. Misalnya kesehatan mental, selain fisik kita juga dapat kesehatan mental. Itu bikin pikiran tenang. Seperti yang aku bilang tadi, jalan kaki itu juga dia bikin waktu berjalan lebih pelan gitu. Kita lebih peka terhadap detail-detail yang kadang kita hiraukan gitu. Sampai pada akhirnya kalau misalkan teman-teman merasa waduh aku capek banget, benar banget, coba deh jalan kaki. Karena itu berdampak positif banget untuk aku pribadi dan C juga sendiri udah merasakan.
1: Oke. Kalau dari C, terakhir.
2: sehat buat hari tua dimulainya dari sekarang. Hmm. Jadi yuk tate bareng Tate Maluku.
1: Oh, oh manis, yay. Oke, terima kasih banyak Ceh dan juga Rahmat ya. Sukses terus untuk komunitas Tate Maluku. Thank you juga pokoknya kalian berdua udah join, udah mampir ke Pro 2 RRI Ambon ya. Nanti mungkin kita bisa ketemu atau mungkin teman Pro 2 yang mau gabung bisa langsung aja ya DM Instagramnya mereka. Dan teman Pro 2, aku juga mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah dengerin kita malam hari ini ya, yang mau maupun yang lagi nonton di live streaming kita di YouTube. Aku Tio pamit, tapi nanti aku masih temenin kamu sampai jam 12 malam. So tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Bye.
2: Bye.
3: Bye semuanya.

0: Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.
1: I remember no cook for it.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: Tahun Pro 2 kalian bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 ya. Malam hari ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, aku bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 12 malam tentu saja. Di cerita penutup hari kali ini, teman Pro 2, kalau misalnya kalian mau sharing cerita-cerita kalian, boleh banget langsung aja ke Instagram kita di 081356245884 atau ke Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon. Dan sebelum itu, teman Pro 2, aku bakal nge-spill dulu satu informasi dari Kapolres Seram Bagian Barat, jadi AKBP Andi Zulkifli SIKMM ini menegaskan bahwa komitmen jajarannya untuk menuntaskan ratusan perkara yang masih ada dalam proses penyidikan saat menggelar konferensi pers di Aula Bayangkara Polres SBB pada hari Sabtu 27 Juni 2026. Dan konferensi tersebut juga disampaikan Polres PBB mengeluarkan keberhasilan Satreskrim mengungkap 15 kasus tindak pidana serta penangkapan para tersangka dan juga penyitaan barang bukti, teman Pro 2. Kapolres juga mengatakan kalau misalkan pengungkapan belasan kasus ini itu merupakan bentuk dari keseriusan Polres SBB dalam menjaga keamanan dan juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Nah, meski demikian, teman, Kapolres mengakui masih terdapat 193 perkara yang kini ditangani penyidik Satreskrim. Seluruh perkara tersebut juga dipastikan tetap diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku gitu. Dan konferensi pers itu turut juga dihadiri oleh Kasat Reskrim Ibtu Nanu Leita SH, ini tuh KBO Satreskrim Ibda 21 Komang Arjaya, personel Satreskrim serta juga sejumlah wartawan dari media cetak maupun media online, teman. Dan usai penyampaian materi, kegiatan juga dilanjutkan dengan sesi dialog bersama awak media untuk membahas tentang perkembangan berbagai kasus yang menjadi perhatian publik. Polres SBB juga berharap keterbukaan informasi tersebut juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat kepada kinerja kepolisian dalam penegakan hukum di SBB. Oke, kita doakan ya teman Pro 2, PR-nya masih sangat banyak sekali, 193, semoga lancar prosesnya ya.
1: Teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengisi berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman Pro juga kali ini masih bersama Tio Nugroho di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Dan teman, dari 9 wakil Asia di Piala Dunia 2026 ini, ada timnas Jepang ya yang resmi jadi wakil Asia pertama yang lolos ke babak 23 besar. Wow. Kita shout out dulu buat Jepang yang sudah resmi masuk ke babak 32 besar ya. Dan kepastian itu didapatkan nomor 2 setelah skuad asuhan dari Hajime Moriyasu ini bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir di grup F yang digelar di Dallas, Amerika Serikat hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 waktu setempat. Nah, hasil tersebut teman Pro 2 itu membuat Jepang menutup fase grup dengan catatan 1 kemenangan dan 2 hasil imbang, yaitu 5 poin sekaligus juga finish sebagai runner up di grup F di bawah Belanda yang mengoleksi 7 poin. Menariknya teman Pro 2, Jepang ini berhasil melewati fase grup tanpa sekalipun menelan kekalahan loh. Dan ini juga bagian menjadi pertama kali mereka mencatat rekor unbeaten di fase grup sejak Piala Dunia 2002, sekaligus juga pertama kalinya melakukannya di turnamen yang digelar di luar kandang. Wow, luar biasa ya. Nah, sebelumnya teman, Korea Selatan ini sempat berpeluang menjadi tim Asia pertama yang lolos, tapi skuad asuhan dari Hong Myung Bo itu justru kalah tipis 0-1 dengan Afrika Selatan yang pada laga terakhir di grup A, sehingga harus turun ke peringkat ketiga klasemen. Sebagai runner-up di grup F, Jepang kini juga dijadwalkan menghadapi Brazil di babak 23 besar pada tanggal 30 Juni mendatang. Pertemuan tersebut juga mempertemukan juara grup C dengan runner-up grup F sesuai dengan bagian turnamen. Nah, laga ini juga bakal menjadi rematch dari pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Ajinomoto Jepang pada Oktober tahun lalu ya. Saat itu Jepang sukses melakukan comeback dramatis ya, dan ketertinggalan 0-2 sebelum akhirnya menang 3-2 atas Brasil. Nah, hasil yang sempat bikin shock banyak fans bola dunia itu secara ranking FIFA sendiri ya, Brazil itu masih lebih diunggulkan dengan menempati peringkat ke-6 dunia, sementara Jepang ini berada di posisi ke-17 peringkat dunia saat ini gitu. Jadi gimana, kamu pendukungnya Jepang atau Brazil nanti ya? Berarti tanggal 30 nanti bakal ada match antara Brazil dan juga Jepang. Pasti fansnya Ambon ini sudah bersiap-siap ya, menyiapkan amunisinya untuk melihat siapakah yang akan menjadi pemenang di antara match itu tadi. Oke, okay, nanti aku bakal balik lagi. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 이라 하니 매치
1: 나무리 분노
0: 와
2: 네
1: 나무리
0: 자우 지금 내가 많이
1: Bye.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi ada band punk asal California ya, namanya The Offspring. Ini baru aja bikin momen yang gak disangka-sangka saat tampil di festival Hellfest 2026 di Perancis pada hari Minggu tanggal 21 Juni ya. Jadi kalau misalkan mosh pit di konser mereka itu udah jadi hal yang biasa teman Pro 2, tapi kali ini itu yang bikin heboh justru karena soundtracknya. Nah, di depan sekitar 50 ribu penonton teman Pro 2, The Offspring ini tuh mengajak seluruh crowd untuk ikutan mosh pit diiringi dengan lagu Love Story-nya punyanya Taylor Swift nih. Wow, yes, bener banget, kamu gak salah denger ya, lagunya Love Story, Love Story punyanya Taylor Swift gitu. Dan momen ini juga diunggah langsung lewat akun resmi dari band Offspring dengan rekaman dari Lucas Allegretto. Ini sebelum lagu diputar, sang vokalis Dexter Holland ini sempat menyemangati penonton. Kita akan membuat sebuah mosh pit terbesar untuk lagu Taylor Swift, katanya. Nah, kalian akan membantu kami, kita akan mencetak sejarah malam ini. Wow, luar biasa teman berdua. Dan aksi itu juga terjadi setelah Offspring membawakan sederet lagu andalan mereka, mulai dari All I Want, Come Out and Play, When You Bet, hingga Staring the Sun. Ya, sebagai informasi teman Pro 2, Hellfest 2026 ini juga diramaikan oleh sejumlah nama besar di skena rock dan juga metal, seperti ada Bring Me to the Horizon, Iron Maiden, hingga ada Limp Bizkit teman. So, gimana menurut kamu? Lagu Taylor Swift apa lagi yang bakal seru kalau misalkan dijadiin soundtrack saat mosh pit? Oke, silahkan ya. Kira-kira lagu apa ya? Apakah Opalite ya? Atau mungkin menurutku ini sih lagunya ini kayaknya cocok deh. Lagunya apa sih? Yang itu yang itu Love Story, Romeo Take Me, iya. Atau mungkin lagunya ini yang apa ya, Opalite, atau mungkin The Fate of Ophelia, atau mungkin lagu-lagunya dari zaman lama dulu ya, bisa jadi ya. Oke, teman, nanti dia bakal balik lagi ya, tetap di stay tune di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga risiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Well, teman-teman dua, kalian masih bersama Tio Nugroho di sini ya. Cuman untuk satu jam ke depan, jam 21 sampai jam 22, kita akan bersama-sama bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. So, tetap stay tune terus. Nanti Tio bakal balik lagi di jam 10 di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Soal 92 Jakarta, masih bareng sama gue Angga yang masih nemenin lu tentunya di Jaga Malam sampai jam 12 nanti teman gue. Salah satu hal yang paling gue tunggu tahun ini adalah film Spider-Man Brand New Day. Tapi sampai sekarang ternyata Tom Holland dan kawan-kawannya pun belum ngasih bocoran gitu ya. Siapa sih villain utama dari Brand New Day ini? Waktu wawancara di ProSieben Red Carpet film, Spider-Man juga bilang kalau Tom Holland mengungkap bahwa identitas villain utama dalam film terbarunya masih dirahasiain. Meskipun beberapa musuh udah ada seperti Scorpion, The Tarantula, Tombstone, ada The Hand, Ramrod, tapi musuh utamanya belum. Jadi kita bakal tungguin ya, bakal siapa sih yang bakal jadi musuh utama dari Spider-Man The Brand New Day ini. Gue gak sabar sih. Bentar lagi ya, kayaknya bulan Juli deh, ya gak sih? Jadi buat lo yang suka banget Spider-Man, kayaknya emang itu udah tunggu-tunggu banget.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: ini masih menyimpan beberapa kartu as jelang perintisan filmnya. Nah, yang bikin menarik Tom Pro 2 sejauh ini Brand New Day sebenarnya tuh udah ngasih lihat ke kita cukup banyak sosok antagonis, mulai dari kembalinya Scorpion yang diperanin sama Michael Mando, terus juga versi baru Tom Boston, sampai kemunculan Boomerang, Tarantula, Ramrod, dan juga kelompok ninja The Hand. Tapi ya, bukan lagi ada Hulk yang terlihat yang ngamuk dan juga bikin situasi chaos gitu. Nah, terus Tom Pro 2 saat ini, saat yang sama ya, identitas karakter yang dimainin sama Sadie Sink itu juga masih jadi bahan teori di kalangan para fans. Banyak yang percaya bintang Stranger Things itu bakal meranin Jean Grey versi MCU, dan kemungkinan besar juga akan kembali muncul di Avengers Secret Wars gitu. Well, kalau misalkan semua musuh ternyata cuma jadi pengalihan perhatian aja, menurut kamu siapa sih sebenarnya villain utama dari film Spider-Man Brand New Day ini? Boleh dong kalau kalian suka spill.
1: Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Taman Perluang Bersih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan tadi lagu Hachu by Sama Sao Sabio ya. Baru aja aku puterin buat kamu semuanya yang malam hari ini sedang melakukan aktivitas malam mingguan, tentu saja bersama orang-orang terkasih, asik. Dan Taman Pro 2, buat yang tumbuh dan besar di era tahun 90-an teman, pasti gak asing sama yang namanya sinetron Tuyul dan Mbak Yul. Oke. Nah, Mbak Yul ini pasti langsung bikin kalian nostalgia sama ikonik serial legendaris Tuyul dan Mbak Yul ya. Dan itu dulu jadi salah satu tontonan wajib di layar kaca dan masih diingat sampai sekarang pastinya. Jujur aku pernah sih apa ya? Mungkin itu kayak rewatch gitu ya, kayak replay gitu kali ya. Aku pernah nonton film Tuyul dan Mbak Yul di TV ya, cuman bukan di tahun 1997 sampai 98, karena di tahun itu pun aku juga belum lahir teman. Tapi kayak diputar ulang juga nggak sih, sekitar tahun 2004 atau 2005 gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi teman Pro 2, setelah 29 tahun berlalu, namanya Dominic Sandra, ini pemeran Mbak Yul dalam dari tahun 97 sampai 98 ya. Itu tiba-tiba dia terlihat mengunjungi salah satu lokasi syuting yang paling ikonik di serial itu. Nah, apalagi kalau bukan yang namanya bangunan berbentuk markas jamur di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Nah, tempat itu Taman Pro 2 dulu itu dikenal sebagai markas musuh bebuyutan Ucil, Samson dan juga Pam-Pam. Nah, momen tersebut, nostalgia itu juga dibagikan langsung lewat akun Instagram resminya, yaitu Dominic underscore Sandra. And as expected, Taman Pro 2 unggahannya itu langsung dipenuhi sama kolom komentar netizen yang ikut flashback ke masa kecil mereka. Banyak yang aku baru sadar bangunan tersebut masih berdiri, sementara yang lain reminiscing serunya nonton serial itu tiap minggu gitu. Dan gak cuma itu, Taman Pro 2 salah satu slide unggahan dari Dominic itu juga menyertakan foto bareng Oni Syahrial yang yakni pemeran Tuyul Ucil, yang bikin orang-orang di internet itu tenggelam dalam nostalgia. Oke. So menurut kamu Taman Pro 2 perlu gak sih dibuat versinya yang sekarang, serial Tuyul dan Mbak Yul ini? Bisa jadi sih, cuman esensi untuk originalnya tetap yang dulu lah ya, tetap ya aura nostalgianya itu tetap kental yang dulu. Oke deh, Taman Pro 2, nanti dia bakal balik lagi ya dengan sejumlah informasi lainnya. Pokoknya buat kamu tetap stay tune terus aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
2: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi.
1: Bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
2: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
1: Iya, jadi dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
2: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
1: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih, biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
2: Berarti dia kayak ngerti kita ya, kalau panas langsung gelapin sendiri.
1: Nah, itu dia uniknya, bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
2: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
1: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

Papa Mama Pungpasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.
1: Halo teman berdua, masih bersama Antio Nugroho di malam hari ini ya, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman. Jadi teman berdua, kabar terbaru juga ini dari Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKB, namanya Abdullah. Ini mendesak rapat penegak hukum menjatuhkan hukuman untuk kebiri kepada Taufik Hidayah atas kasus penyekapan dan juga penyiksaan terhadap perempuan berinisial YTR di Bandung. Dan menurutnya teman pro 2, perbuatan tersebut juga bukan sekedar penganiayaan, melainkan juga kejahatan yang merampas kebebasan dan menghancurkan martabat korban selama bertahun-tahun teman pro 2. Selain hukuman kebiri, teman pro 2, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman juga meminta penyidik menjerat Taufik dengan pasal berlapis. Ia menilai seluruh instrumen hukum perlu digunakan, mulai dari pasal penyekapan dan penganiayaan berat dalam KUHP hingga UU tidak pidana kekerasan seksual. Apabila penyidikan menemukan unsur-unsurnya, dilansir dari detik.com teman pro 2. Nah, kasus ini juga menjadi perhatian publik setelah YTR ini diduga diskap dan mengalami penyiksaan selama bertahun-tahun hingga mengalami luka berat dan kehilangan penglihatannya. Polisi juga mengungkapkan mantan istri Taufik itu mengaku pernah mengalami kekerasan serupa sehingga muncul dugaan adanya pola kekerasan yang berulang pada yang dilakukan oleh pelaku. Nah, desakan tersebut teman itu muncul sehari setelah Taufik ditangkap tim gabungan Polda Jawa Barat di Kabupaten Bandung usai beberapa hari berpindah-pindah lokasi selama pelarian gitu. Oke, kalau menurutku ini memang sangat-sangat kejam sekali ya apa yang dilakukan itu. Dan ya semoga hukuman seberat-beratnya diberikan kepada si Taufik ini ya. Oke, teman pro 2, dan aku juga berharap gak akan ada lagi hal yang seperti ini terjadi di dunia ini. Nanti Tio bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pengkajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis. Skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulitmu.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Well, tampil berdua Olivia Rodrigo dengan Drop Dead ya. Baru aja aku pesenin spesial buat kamu di malam hari ini. Tampil berdua masih bersama Tio Nugroho tentu saja di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman. Dan aku bakal sebut satu informasi lagi, ini dari brand fashion kelas dunia yang pasti I know guys, everyone knows this brand. Jadi mereka tuh punya sebuah dispenser unik di kantornya. Nah, jadi dispensernya itu disulap jadi kayak air mancur di alun-alun Eropa gitu. Wow, seru banget ya. Jadi lewat proyek Art in Stores, Balenciaga ini menggandeng seniman asal Jerman, Moreno Sueco, dimana untuk mengubah dispenser air menjadi instalasi seni bergaya neoklasik bertajuk Spring Color Coolers ya. Nah, alih-alih menghilangkan fungsi aslinya, Sueco ini justru mempertahankan bentuk dasar dispenser dan mempertahankan elemen dekoratif yang terinspirasi dari air mancur klasik di ruang publik, teman berdua. Sang seniman karya ini ingin mengangkat kembali dispenser sebagai titik temu dan juga ruang interaksi sosial di kantor, mirip seperti fungsi air mancur di tengah alun-alun kota pada masa lalu. Nah, teman berdua, instalasi ini tuh mulai dipamerkan di butik Balenciaga di Eropa, Amerika, Asia sebagai bagian dari program Art in Stores yang menghadirkan karya seniman kontemporer di ruang retail Balenciaga. Oke, manis sekali ya. Jadi tetap ya, fungsinya itu tetap sebagai dispenser, tapi they put something like air mancur gitu di atasnya. Terus juga ditambah di bawahnya itu kayak ada sentuhan-sentuhan kayak ornamen ala-ala European classic gitu. Menurutku bagus sih, keren. Tetap mempertahankan fungsinya tapi juga estetikanya tidak ditinggalkan gitu. Oke, teman, nanti dia bakal balik lagi. Dan oh ya, karena nanti sebentar lagi jam 11, jadi untuk 1 jam ke depan sampai nanti pukul 11 malam, sampai pukul 12 malam teman Pro 2, kita akan ada di Just Music. So, teman Pro 2, tetap stay tune terus aja di Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Produa, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya, bangga pakai dan konsumsi produk.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni Trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragam yang harus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe India lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya dan arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengisi berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam berdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka salah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar tanggal 27 Juni 2026 pada frekuensi 98,4 MHz. Teman berdua, kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pada edisi siar 28 Juni 2026 tepat pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, teman berdua, kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, teman-teman report operator pemancar studio Gunung Luna maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Iya, kamu yang lagi dengerin ini, pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus tunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman Produa berangkat terpikir kalau ilmu sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: Din, si tahu Seng, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung itu katong dasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katong apa-apa, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau sama orang pegang nilai Pancasila, kayak gotong royong, toleransi, sampai kekeadilan, bisa terus bersih damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun juga semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh ataupun bangsa ini, sih bakal tak pijak.
0: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asam, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: dunia, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel footprint dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

0: jual-jual begini. Sisu tahu apa belum tentang bekas digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM tuh?
1: Belum. Warung bekas digital itu apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, si bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer.

0: sistem laporan keuangan secara otomatis. Jadi, pasti lebih mudah untuk memantau kondisi keuangan bisnis tanpa ribet.
1: Bagus sih. Jadi, Pak Katung pelaku UMKM ini katung bisa tahu katung mungkin keuangan. Bisa lebih transparan, bisa teratur. Tapi, apa fitur lain gak sih?
0: Soal fitur, tenang saja. Banyak aplikasi buku kas digital yang juga dilengkapi dengan fitur laporan keuangan yang membantu katung bisa melihat perkembangan bisnis. Jadi, katung bisa membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang akurat.
1: Jadi, katung para pelaku UMKM ini simpul bingung apa kata keuangan ini? Memang teknologi ini sudah jadi solusi yang tepat Pak Katung. Mempermudah Katung. Jadi kayaknya kita harus mau download apa?
0: Langsung download. Karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Atau waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungan secara manual. Tapi sepasti Katung bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Tapi sudah download gak belum?
0: Kita sudah download, mari kita agak download sini.
1: Iya, mari.
0: Teman, penggunaan buku kas digital sangat membantu para UMKM dalam mengatur pembukuan anggaran.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu sama Pro 2. Kembali lagi bersama Kofine di sini, teman. Dan selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat beribadah buat kalian yang hari ini beribadah. Selamat berakhir pekan buat kalian semua, teman Pro 2. Di minggu ini gimana minggunya? Mau weekend kemana nih, teman Pro 2? Kalau lihat cuaca sih cerah-cerah aja ya, tapi semoga gak hujan hari ini supaya bisa memperlancar aktivitas kamu juga. Aku masih tetap update informasi buat kamu semua ya. Ini pasti kalian juga lagi pada sibuk nobar, tim apa sih yang lagi main sekarang ini. Nah, nanti bakal aku update juga informasi buat kamu semua. Jadi jangan ganti station kamu, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: No matter what, no matter what.

Pro 2 kamu teman terbaik kamu, teman Pro 2 kembali lagi bersama Kokini di sini teman. Dan kabar kamu gimana teman Pro 2? Semoga menyenangkan. Dan aku juga mengingatin teman, tepat di jam 8:30 waktu Indonesia Timur ya, kita bakal ada bersama-sama dalam siaran Piala Dunia pertandingan Kolombia versus Portugal. Gimana nih teman Pro 2? Yang menjadi favorit kamu teman di laga kali ini siapa? Apakah Kolombia ataukah tim Portugal ya? Nanti bakal kita simak setelah yang satu ini.

0: masih belum sempurna berhasil dihadang ataupun diblok oleh pemain belakang pertahanan Portugal ini. Tendangan yang sebenarnya keras tadi, tetapi untung saja masih berhasil dihadang dan bolanya akhirnya dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Diego Costa. Peluang emas yang gagal dimanfaatkan oleh pemain-pemain depan Kolombia dan nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kami kira, saudara-saudara, tendangan penjuru yang pertama kalinya untuk Kolombia dari sektor sebelah kanan tiang gawang Portugal sudah dilakukan. Lepas tembakan kulit Arango, ditinju oleh penjaga gawang Diego Costa. Datang lagi serangan dari belakang, langsung tembak mulut gawang. Kali ini dihentikan atau gerak bola tadi, lajunya bola terhenti dan salah seorang pemain depan Kolombia berdiri pada posisi offside. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan bebas, saudara-saudara, tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 17 menit 38 detik dan kedudukan masih tetap 0-0.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, Portugal berada di sebelah kanan kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kiri kami dari Stadion Miami yang memang mayoritas didukung ataupun berwarna kuning pendukung dari Kolombia. Kali ini Portugal mencoba menyerang dari sebelah kanan arah ke sebelah kiri. Kali ini coba lagi ke tengah, Vitinha masih menguasai bola, arahkan lagi ke belakang. Kali ini para pemain dari Portugal ke sebelah kiri. Kali ini Vega yang coba membantu serangan. Kali ini masih Renato Vega. Kali ini akan ke Mendes. Kali ini coba dihadang satu pemain dari Kolombia, lepas tadi kontrol hingga kali ini diambil oleh para pemain Kolombia. Satu terjangan tadi dilakukan oleh Mendes terhadap pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi wasit menyatakan bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja bagi Portugal. Memasuki menit 18 ini, Kolombia masih 0, Portugal masih 0. Pertandingan terakhir, kita nantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang ataupun justru hasilnya akan sama seri. Wasit yang memimpin adalah Ali Reza Fagani tadi dari Australia. Coba kali ini tendangan ataupun lemparan ke dalam sudah dilakukan dari sebelah kanan. Penyerangan dari tim Kolombia kali ini melesat. Kali ini terus dari sebelah kanan pemain nomor 11 ini John Arias terjatuh, tapi bukan lagi-lagi pelanggaran. Wasit Fagani masih belum melihat gerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Portugal, sehingga kali ini play on dilakukan. Para pemain Portugal alihkan ke sebelah kanan Pedro Neto. Kali ini coba kuasai bola, santai-santai sebentar. Juan Celo kali ini geser lagi kepada Ruben Dias, ke tengah lagi kepada Vitinha, melirik ke sebelah kanan. Kali ini Vitinha dorong lagi ke belakang, coba lagi dari belakang. Kali ini Vega masih alirkan ke sebelah kiri kepada Mendes, sedikit menahan, umpan ke depannya langsung dari Bruno Fernandes. Didekati satu pemain dari Kolombia, mencoba kali ini menyerang tadi, maksudnya Juan Felix tadi, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Kolombia. Kali ini jatuh lagi kepada pertahanan dari Kolombia, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari sebelah kanan tadi, Santiago Arias. Masih kali ini dari John Arias, bermain 1-2, dicuri oleh pemain Portugal. Satu skill tadi dilakukan oleh Juan Felix, tetapi kali ini dikuasai penuh oleh para pemain dari Portugal. Pedro Neto ataupun tadi Ruben Neves alirkan kali ke sebelah kiri kepada Mendes, dijegal satu pemain dari Kolombia yakni James Rodriguez. Coba tadi dicocor oleh pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi bola kali ini kuasai penuh oleh Portugal. Kembali dari belakang pemain Portugal Ruben Dias alirkan lagi ke depannya kepada Neves. Kali ini bermain 1-2, masih dari tengah para pemain dari Portugal ke tengah. Kali ini coba menusuk oleh ini pemain dari Joao Felix, masukkan ke penalti. Sayang, dribbling yang dilakukan pemain Al Nassr ini terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper Camilo Vargas. Ditangkap saja dengan santai Camilo Vargas untuk menenangkan lini pertahanan. Lempar sudah kepada Davin Son Sanchez. Kali ini kuasai bola di dalam kotak penalti, oper ke sebelah kanan kepada Santiago Arias. Masih Arias kali ini coba lambungkan ke depan yang dituju satu pemain dari Kolombia, ke tengah kali kepada Jefferson Lema. Seberangkan lagi ke sebelah kiri. Kali ini para pemain dari Kolombia dorong lagi kali ini kepada Macado. Masih Macado, coba lagi ke tengah kepada Lerma. Masih Lerma ke sebelah kanan lagi. Kali ini pemain dari Kolombia masuk kotak penalti, kaki kanan. Tendangan tadi dari John Arias datar, tapi hampir menipu kiper tapi dibuang kembali oleh Joao Cancelo. Hasilkan mereka kemarin ke dalam kali ini dari sebelah kanan. James Rodriguez sudah dilakukan. Dekat lagi ke belakang. Bermain satu lagi. Masih James Rodriguez kali ini coba menusuk dari sebelah kanan. Penyerangan dari Kolombia diamankan kembali oleh Mendes. Kali ini Vitinha. Vitinha memutar dia. Berhasil melewati satu pemain dari Kolombia. Umpan lagi ke tengah. Baik sekali Vitinha. Kali ini Neves coba ke sebelah kanan. Yang dituju adalah Neto. Terlalu jauh tadi arah bola ataupun kecepatan yang dilakukan sehingga di clearance tadi oleh Camilo Vargas. Lempar sudah ataupun lemparan ke dalam kepada Juan Cancelo. Dari tengah kali ini kepada Vitinha, kepada Cristiano Ronaldo kali ini depan. Sedikit tadi digait kakinya oleh John Arias. Posisi yang cukup baik bagi Cristiano Ronaldo untuk bisa menendang tendangan bebas yang identik dengan dirinya dengan knuckleball. Kita nantikan apakah kapten kesebelasan dari Portugal ini akan melakukan tendangan bebas di babak pertama ini, karena memang belum ada pergerakan yang sangat berarti dari Cristiano Ronaldo atau ancaman terhadap kiper dari Camilo Vargas. Tetapi kita tahu beberapa pertandingan set piece sering dilakukan oleh Portugal menipu para pemain lawan. Apakah akan melakukan lagi set piece tipuan ataupun memang langsung ke mulut gawang? Kita nantikan. Ronaldo kali ini akan menatap ataupun menghadapi bola. Ada 3 pemain bersama Bruno Fernandes. Tapi kita nantikan siapa yang akan menjadi eksekusi. Sementara 4 pagar betis dilakukan oleh tim Kolombia. 3 pemain bersama juga Neto menghadapi bola. Kita nantikan ancang-ancang dengan identik Cristiano Ronaldo. Bagaimana kuda-kudanya sudah akan dilakukan. Tendangan ke kanan. Bisa lepas dari pagar betis. Tetapi masih lemah hingga menit ke-23 ini. Skor sehingga masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Belum mengancam tadi Kolombia. Tapi kali ini serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Kolombia. Tetapi masih belum bisa menusuk karena hanya ada satu pemain tadi dari sebelah kiri dari Kolombia. Sehingga ke tengah lagi kali ini. Masih Gustavo Puerta. Arahkan ke sebelah kiri kepada Luis Diaz. Daniel Luis Diaz. Coba ke tengah kembali kepada para pemain dari Kolombia. James Rodriguez ke sebelah kanan kepada John Arias. Tahan dada kali ini John Arias. Coba menusuk dihadang satu pemain dari Portugal tadi. Wah, Felix, tetapi sayang sekali memang belum membuahkan tusukan tajam. Dan Hydrosen Beck dilakukan oleh wasit Alizar Fargani memasuki menit 24 ini. Bung Estu, sejauh ini seperti apa permainan kedua kesebelasan?
2: Ya, kelihatan sekali Kolombia ada misi penting ya. Mereka misi menghindari Kroasia sebenarnya. Mereka langsung menyerang dan 8 menit awal aja mereka sudah mendapatkan 3 shoot ya, walaupun tanpa on goal ya, tanpa belum ada yang tepat sasaran. Tapi kelihatan sekali mereka sangat agresif sekali di awal pertandingan. Dan kelihatan Kolombia bermain tidak mau memberi celah apapun kepada Ronaldo di situ. Ada 2 pemain, John Arias dan juga Jefferson Lerma, yang sepertinya bergantian mengawal atau memarking Ronaldo. Termasuk ketika dapat bola, menurut saya bola yang paling bagus yang diterima Ronaldo baru menit ke-22 tadi. Lalu tapi dia dijatuhkan oleh seorang John Arias di luar kotak penalti. Yang pasti catatan yang menarik adalah ball position, walaupun diserang terus, ball position masih unggul sedikit milik Portugal. Artinya Portugal memang bermain lebih sabar, lebih mencoba mendelay menguasai bola dengan mempermainkan bola di tengah. Tetapi memang Kolombia bermain tanpa kompromi sejauh ini. Kalau dilihat dari shoot mereka sudah 7, bahkan shoot di dalam kotak di boxnya Portugal mereka sudah punya 6 kali shoot, walaupun baru 1 yang on goal ya. Tapi ini menarik sekali pertandingan ini, dan sepertinya ini akan dalam tempo yang sangat tinggi, minimal sampai jeda nanti. Ini bahaya buat Portugal kalau mereka tidak bisa mengantisipasi. Sisi kanan mereka tanpa Daniel Munoz, ternyata Santiago Arias juga bermain sama baiknya. Beberapa kali dia membuka ruang gitu. Dan ini menurut saya salah satu yang perlu diwaspadai oleh para pemain dari Portugal sendiri. Dari sisi Santiago Arias, lalu dari Denver Macando di sisi kiri, beberapa kali juga melakukan itu, walaupun tidak seintens sisinya Santiago Arias. Di sana ada duet Arias juga, ada John Arias yang juga sering ikut menusuk, walaupun memang Arias juga cukup disiplin menjaga lini tengahnya, tidak memberi ruang banyak pada Ronaldo berjibaku bersama Jefferson Lerma. Ini artinya ini cukup bagus. Ya, Gustavo Huerta juga bermain cukup cukup mobile, cukup cukup disiplin menjaga lini tengahnya. Jadi sementara ini kalau bisa dikatakan lini tengah masih unggul sedikit Kolombia, tetapi penguasaan bola memang dimiliki oleh para pemain Portugal. Dan yang menarik lagi adalah peran seorang Bruno Fernandes di sini belum terlihat terlihat memberikan ruang-ruang kepada atau memberikan umpan-umpan yang bagus kepada Ronaldo, terutama Ronaldo. Tetapi pergerakan João Félix juga layak diwaspadai. Beberapa kali dia menunjukkan skill yang bagus, beberapa kali dia melakukan penetrasi, beberapa kali dia masuk ke box atau sepertiga terakhir pertahanan dari Kolombia. Ini menarik sekali. Kita menunggu, sepertinya akan ada gol mungkin tercipta di babak pertama ini, entah dari mana. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, Kolombia punya chance lebih besar dibandingkan Portugal. Walaupun kalau Ronaldo bisa lepas, mereka juga bahaya, karena Ronaldo tidak hanya membuka celah, tapi dia juga bisa memberikan akses pada João Félix maupun pemain-pemain yang lain dari second line.
1: Baik, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kali ini Kolombia menyerang dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti yang maksudnya, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Portugal. Diarahkan lagi ke sepana Davison Sanchez, ke tengah lagi kepada Gustavo Huerta. Kali ini alirkan ke sebelah kirinya kepada Luis Diaz, masih menahan bola. Luis Diaz dijegal tadi ataupun ditunggu oleh tiga pemain dari Portugal. Bermain dari tengah kali Jefferson Lema, Huerta lagi ke sebelah kiri kepada Macado, masih dibalikan lagi kepada Huerta. Masih Kolombia kali ini nyebrang lagi ke pertahanan sendiri. Kali ini para pemain dari Kolombia kepada kiper, back pass jauh Camilo Vargas, masih menguasai bola ke sebelah kiri lagi kepada Macado ataupun tadi John Skulukumi. Lalu ini masih Lukumi, masih ke sebelah kanan Davinson Sanchez. Kali ini ke tengah lagi para pemain dari tim Kolombia, coba alirkan lagi melambung kiri, yang dituju ada Macado. Kali ini tahan dengan kaki kirinya Macado, mencoba melewati satu pemain dari Portugal kepada Diaz lagi. Kali ini Diaz coba merangsek, kali ini coba perlahanan dari tim Portugal ke sebelah kiri. Kali ini Gustavo Huerta alirkan lagi ke belakangnya, masih kali ini para pemain dari Kolombia. Lerma lagi ke sebelah kanan, kali ini Sanchez yang jauh membantu serangan. Kali ini seberangkat ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah pemain nomor 4 tadi adalah Arias. Masih Arias melihat ke tengah, hal ini pergerakan, tetapi pemain dari Portugal mampu memotong bola sehingga bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Kolombia melalui Camilo Vargas. Kali ini kiper yang mengenakan jersey berwarna abu-abu ini ke sebelah tengah. Kali ini masih Gustavo Huerta lagi-lagi bekerjasama bersama Jefferson Lerma dari tengah. Lewat garis tengah kali ini para pemain dari tim Kolombia, balikan lagi kepada Davinson Sanchez, terus bermain-main di lapangan tengah. Kali ini ke sebelah kanan kepada John Arias, lagi-lagi berduet tadi Arias, pemain kali ini James Honor Rodriguez ke tengah lagi maksudnya tadi, sehingga semakin kokoh saja pertahanan dari Portugal. Kali ini dari belakang Sanchez, Kolombia kali ini menahan bola sejenak, coba lagi alirkan ke semana tanggapan yang dimaksud adalah satu pemain dari Kolombia. Kali ini Diaz coba merangsek ataupun hamstring Rodriguez tadi. Sayang sekali tusukan yang dilakukan mantan pemain dari Real Madrid ini mengenai ataupun hanya menyebabkan tendangan sudut saja, setelah tadi ada perdebatan yang dilakukan MS Rodriguez terhadap asisten wasit. Kita nantikan apakah memang menjadi tendangan gawang atau tendangan sudut. Ya, sudah diputuskan tendangan sudut untuk tim Kolombia, berada di sebelah kiri gawang dari Portugal yang digawangi oleh Diego Costa. Kali ini akan dilakukan oleh James Rodriguez, merancang-ancang kali ini James Rodriguez. Kita lihat dengan kaki kirinya akan mengirim bola ke siapa. Ternyata ya hanya tendangan gawang, setelah memang ada call juga dari VAR dan sedikit meminta pemain Kolombia untuk lebih tenang terlebih dahulu, karena memang ini adalah salah satu peraturan yang baru bahwa bisa diintervensi melalui VAR bagaimana tendangan sudut ataupun tendangan gawang dan tidak mengenai sama sekali dari pemain Portugal. Kita nantikan, skor masih 0-0 memasuki menit 31. Kali ini pemain Portugal ke depan kepada Cristiano Ronaldo, sayang sudah tertangkap offside tadi, meskipun masih terus berlari tadi Cristiano Ronaldo, pemain dari Al Nassr ini, kapten kesebelasan dari tim Portugal. Hampir menusuk tadi Ronaldo dengan pergerakannya, Tapi jebakan offside yang dilakukan oleh Davinson Sanchez bersama John Lukumi masih sangat kokoh sehingga Ronaldo tertangkap offside. Tendangan bebas sudah dilakukan dari tengah kali ini. Coba lagi kali ini Lerma ke belakang kepada Sanchez, masih Kolombia. Santai-santai saja. Ke depan lagi yang dituju tadi maksudnya John Arias. Masih kali ini para pemain diambil oleh pemain Portugal kepada Bruno Fernandes. Kami lagi bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo. Kali ini masih Bruno Fernandes. Coba kali ini ke depan. Diarahkan ke sebelah kanan. Masih play on meski terjadi untuk Cristiano Ronaldo. Tapi kali ini masih ada Neto. Ampun tadi maksudnya yang dituju adalah Cancelo. Tetapi masih terkena para pemain dari Kolombia. Bola kali ini masih berterbangan. Tetapi disundul tadi dari belakang oleh Neves ataupun Ruben Dias sehingga pelanggaran justru bagi tim dari Kolombia karena memang diterjang dari belakang tadi oleh Ruben Dias, pemain Manchester City ini menerjang pergerakan dari James Rodriguez meskipun masih berada di pertahanan yang sendiri kali ini. Memasuki menit 32, masih skor 0-0 bagi Kolombia dan juga Portugal. Tendangan bebas akan dilakukan dari sebelah kiri John Lukumi. Arahkan ke mana gerangan dan ini John Lukumi coba mencari kawan. Sudah dilakukan ke belakang kepada Camilo Vargas. Kali ini ke sebelah kanan Sanchez kali ini. Ke tengah lagi kepada Gustavo Huerta. Masih Huerta melewati satu pemain dari Portugal. Arahkan ke depan yang maksud adalah James Rodriguez. Ke tengah lagi kepada Lerma. Masih Lerma. Alirkan kali ini ke sebelah kiri. Coba bermain-main kali ini dari sebelah kiri. Menusuk kali ini para pemain Kolombia. Berbahaya kali ini. Dihadang satu pemain dari Portugal. Balikan lagi ke belakang kepada Huerta. Masih para pemain Kolombia kali ini.